0: Satu, saya Iing Daiman, Sekretaris Daerah Kota Cirebon, mengucapkan selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa menghadirkan informasi yang terpercaya, edukatif, serta menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Semoga RRI terus memperkuat perannya sebagai lembaga penyiaran publik yang adaptif, profesional, dan senantiasa hadir memberikan manfaat bagi masyarakat. Selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun ke-81 RRI. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Turun-turun sintren, sintrennya widadari, nemu kembang ning ayunan, nemu kembang ning ayunan, kembangnya si Jaya Indra, widadari tamuruna.
2: Dari pesisir Cirebon, lahir sebuah kesenian tradisional yang penuh cerita dan misteri, yaitu sintren. Kesenian ini dipercaya sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan tumbuh di tengah masyarakat nelayan pesisir utara Jawa. Sintren berawal dari kisah rakyat tentang cinta yang tak sampai. Dalam kepercayaan masyarakat, tarian ini melibatkan unsur spiritual, di mana seorang penari perempuan menari dalam keadaan

Pernah nggak kamu berpikir kalau setiap orang punya kesempatan yang sama? Kesempatan untuk belajar, berkarya, dan menentukan masa depan. Itulah semangat dari pengarus utamaan gender. Membuka ruang yang setara bagi semua. Karena dari kesempatan yang adil, akan lahir lebih banyak ide, lebih banyak kontribusi, dan lebih banyak kemajuan. Mari mulai dari hal sederhana, menghargai setiap peran yang ada.

kamu ya. Putih telur. Konsumsi ini tuh bisa memenuhi kebutuhan protein loh tanpa ngasih beban tambahan buat ginjal. And last but not least, ada jamur shiitake yang vitamin D-nya tuh diperluin buat kesehatan ginjal karena bisa ngebantu penyerapan kalsium sampai kesemangan mineral tubuh terjaga.

0: 97,5 Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Saatnya kita bakal tahu nih informasi cuaca untuk hari ini, teman Pro 2 dari BMKG Kertajati bersama Kak Rus Diana Intan Azhari. Silakan Kak Rus.
1: Selamat pagi teman Pro 2 RRI Cirebon. Kami sampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Cawe Majakuning hari ini Sabtu 19 September 2026. Berdasarkan pantauan citra satelit awan, kondisi cuaca saat ini secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Suhu udara berkisar antara 19 hingga 35 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 40 hingga 85%. Angin berhembus dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 15 hingga 40 km per jam. Untuk perakiran tinggi gelombang di wilayah perairan utara Indramayu dan Cirebon berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter dengan kategori sedang. Kepada masyarakat dihimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca signifikan seperti kelembapan udara yang rendah, angin kencang,

tapi terkendala biaya. Kini hadir kredit PMI dari BPR Triastra. Solusi pembiayaan untuk membantu Anda mewujudkan impian bekerja sebagai

0: PMI. Proses mudah dan pelayanan ramah. Berangkat kerja ke luar negeri jadi lebih tenang. BPR Triastra, terdaftar dan sudah diawasi OJK. Segera ajukan kredit PMI di BPR Triastra. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Weru, Jalan Raya Fatahillah Magucilik dekat Flyover, kantor cabang Lemah Abang, Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipejeh Wetan, kantor cabang Majalengka, Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Munjul. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor 0811-2223-9000.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Kamu termasuk yang rela ngeluarin uang banyak gak sih buat bisa keliling dunia? Nah, kalaupun iya, mungkin kamu sepaham sama pria asal Cina yang bernama Chen Jinwei yang berhasil mewujudkan impiannya setelah menghabiskan 33 tahun untuk mengunjungi 233 negara, destinasi, dan kawasan di berbagai penjuru dunia. Ya, sosok yang merupakan pengusaha asal Zhuji, Provinsi Zhejiang, Cina. Ini dikutip dari South China Morning Post, Chen yang kini berusia 53 tahun itu udah menghabiskan sekitar 10 juta yuan loh, atau sekitar 24 miliar rupiah selama perjalanan panjangnya. Nah, Chen ini adalah pemilik perusahaan yang bergerak di bidang mesin atau manufaktur ya. Meski punya bisnis yang harus dijalankan, ia tetap menyempatkan diri nih melakukan perjalanan ya ke berbagai negara. Dan seperti dilansir dari VN Express, ia bahkan punya pola dengan menghabiskan sekitar 1 bulan di rumah untuk mengurus pekerjaan sebelum kembali ya bepergian selama sekitar 1 bulan. Dan perjalanan Chen ini dimulai pada tahun 1993 ketika ia tuh mengunjungi Singapura, Malaysia, dan Thailand. Terus sejak perjalanannya ini, Chen tuh punya target buat ngunjungin seluruh negara dan wilayah di dunia ya. Dan ia juga sengaja nih mendahulukan destinasi yang dianggap sulit, terutama tempat dengan aturan visa rumit atau kondisi yang ekstrem. Nah, salah satunya tuh mencoba ke Antartika nih teman Pradua. Nah, selama menjelajahi dunia, Chen juga pernah ya mengalami malaria nih di Afrika dan gempa bumi di Yunani. Jadi menurutnya menghadapi situasi ini nih mengajarkan dirinya tuh buat tetap tenang dan cari solusi ya ketika menghadapi masalah. Wah, keren banget sih. Dan perjalanan Chen ini disebut menjadi perhatian di media sosial China ya. Dan laporan South China Morning Post ini bilang kalau sekitar 70 orang di China yang sebelumnya udah mengunjungin 233 negara ini jadi viral.
1: Selamat pagi teman Pradua.
2: Teman terbaik kamu.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Eman Suherman, Bupati Majalengka, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin sukses, terus bisa mengudara, memberikan manfaat, dan menjadi media edukasi yang mencerdaskan bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Banget, cuacanya panas pula.
2: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
3: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
1: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream, sama es krim vanilanya 2.

0: sih deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi nggak dihabisin? Apa mereka nggak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si Capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, penyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Saya Winifrida Novierayanti SH, Kepala RRI Cirebon, dengan semangat suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, kami, keluarga besar RRI, menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pendengar setia, para mitra kerja, para pengisi acara, serta seluruh stakeholder di wilayah Ciayu Majakuning yang selama ini telah tumbuh dan berjalan bersama RRI. Selama 81 tahun, RRI hadir sebagai ruang informasi, edukasi, hiburan, sekaligus perekat masyarakat. Dukungan dan kepercayaan Bapak Ibu dan seluruh masyarakat menjadi energi bagi kami untuk terus menghadirkan siaran yang berkualitas dan bermanfaat. Mari bersama RRI menjaga semangat persatuan, menghadirkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kamis Kliwon di salah satu PTN di Bandung, ada tiga mahasiswa yang sedang berdebat mengenai bahasa asli Cirebon.
1: Cirebon itu bahasanya Sunda atau Jawa sih teh?
2: Sunda neng juga nama. Soalnya si Gigi Hue ngomong Sundanya lancar. Padahal asli Cirebon.
1: Oh iya gitu. Tapi si Adam asli Cirebon gak bisa Sunda.
2: Nah eta neng, si Gigi datang. Gigi, kalau Cirebon itu bahasanya Sunda atau Jawa sih?
3: Duh, gimana ya? Jadi Cirebon itu bahasa aslinya bahasa Cirebon.
1: Cirebon kita, Cirebon kita, Cirebon kita.
0: Bahasa Cirebon atau disebut sebagai bahasa Cirebon ialah bahasa yang dituturkan di pesisir utara Jawa Barat. Dialek ini digunakan dalam perdagangan di pesisir Jawa Barat yang merupakan salah satu pelabuhan utama khususnya pada abad ke-15 sampai dengan abad ke-17. Bahasa Cirebon dipengaruhi pula oleh budaya Sunda karena keberadaannya yang berbatasan langsung dengan kebudayaan Sunda khususnya Sunda Kuningan dan Sunda Majalengka. Dan juga dipengaruhi oleh budaya Cina, Arab, dan Eropa. Hal ini dibuktikan dengan adanya kata taocang atau kuncir yang merupakan serapan dari bahasa Cina. Kata bakda atau setelah yang merupakan serapan dari bahasa Arab. Dan kemudian kata sonder atau tanpa yang merupakan serapan dari bahasa Eropa yaitu Belanda. Bahasa Cirebon mempertahankan bentuk-bentuk kuno bahasa Jawa seperti kalimat-kalimat dan pengucapan, misalnya ingsun atau saya dan sira atau kamu yang sudah tak digunakan lagi oleh bahasa Jawa baku.
1: Oh,

0: di sini.
1: Tanpa sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
2: Hapus aplikasi yang tidak dipakai, unsubscribe newsletter yang tidak butuh, dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
1: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: K-pop Demon Hunters ternyata berhasil ngebuktiin lagi nih ya ketahanannya di kancah streaming global. Ya, film animasi peraih piala Oscar ini sukses ya ngebuktiin mampu loh merangkak kembali ke daftar top 10 film global Netflix. Keberhasilan K-pop Demon Hunters ini kembali masuk top 10 Netflix global sekaligus menandai ya rekor impresif bertahan selama 64 pekan nih di jajaran tayangan paling populer tersebut. Sempat terlempar satu pekan nih dari persaingannya pada pekan lalu, karya berdurasi 1 jam 40 menit ini kembali dilirik ya oleh penonton dunia. Merujuk pada catatan resmi platform untuk periode 7 hingga 13 September 2026, film ini ternyata mengamankan posisi ke-8 dengan mengantongi 2,8 juta views ya dan mencatatkan total 4,6 juta waktu tonton nih hanya dalam sepekan aja. Dan capaian di pekan ke-64 nih yang diraih secara tak berurut ini terbilang langka ya, mengingat persaingannya makin sesak nih sama gempuran judul-judul baru.
1: Pada.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah akal budi atau adat istiadat. Budaya juga bisa lahir dari adanya satu hal atau kegiatan, kebiasaan yang terus-menerus mengalami pengulangan. Kebiasaan mengetuk pintu sejak puluhan bahkan ratusan tahun lalu sudah menjadi adat bagi seseorang yang ingin bertamu ke rumah orang lain. Selain menunjukkan rasa hormat tamu kepada pemilik rumah, mengetuk pintu juga merupakan cara untuk mengetahui keberadaan pemilik rumah, apakah ada di rumah atau tidak. Namun, belakangan, kebiasaan atau adat mengetuk pintu mulai tergeser dengan adanya teknologi komunikasi, yaitu gawai.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: 97,5 Pro RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Nah, gimana juga sih cara beli tiket konser Big Bang nih teman Pro 2? Ini ada stepnya. Jadi yang perlu diingat itu untuk membership pre-sale-nya kan akan berlangsung ya. Oh, udah 17 September kemarin. Jadi kalau memang kode membershipnya nggak ada, bisa digunain di VIP ya untuk ngisi survei yang disebar melalui B-stage-nya ini teman Pro 2. Terus buat pre-sale BCA itu udah dimulai dari 18 September pukul 23.59 dan pilih event dan klik Big Bang 2026-2027 World Tour in Jakarta ya untuk masuk antrian pembelian tiket. Sementara untuk pre-sale Indosat-nya itu udah juga 19 September. Jadi kamu tinggal pilih digital hub atau logo more, kemudian cari dan pilih logo loketnya teman Pro 2 ya. Untuk generalnya nih 20 September ya, mulai jam 10 jadi besok. Dan penjualan general sale-nya itu dibatasi nih, maksimalnya tuh 4 tiket per transaksi dalam kategori yang sama. Dan satu alamat email dan satu nomor telepon dibatasi dan satu kali transaksi. Jadi itu ya, ways-nya kamu buat ngedapetin tiket konsernya Big Bang Jakarta ya, untuk pre-sale dan juga gen sale teman Pro 2. Yaudah, udah mau jam 10 berarti Nailanya mesti pamit dari Spada. Dan ntar di Pro 2 Hitlist bakalan ada Gina yang bakalan nemenin teman Pro 2 semuanya. Kalau gitu Nailanya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
1: Iya, tahu kok. Sekarang waktunya kamu santai-santai kan? Setelah sibuk dari pagi, Spadanya pamit ya. Sampai besok.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia. 4.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
0: dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Eh, apa tuh jamblang?
1: Cirebon kita, Cirebon kita, Cirebon kita.
2: Indonesia dikenal dengan ragam budaya dan wisata yang tersebar di seluruh pelosok negeri, termasuk keanekaragaman kuliner dari berbagai daerah. Tak jarang kuliner tersebut sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Termasuk Cirebon. Cirebon dikenal dengan makanan khas yang bernama nasi jamblang. Nasi jamblang ini sudah ada sejak tahun 1847 pada masa pemerintah kolonial Belanda loh. Dari berbagai sumber diceritakan, kata jamblang berasal dari nama daerah di Kabupaten Cirebon di mana nasi dengan pembungkus daun jati ini berasal. Pada waktu itu, ada sepasang suami istri bernama Haji Abdul Latif atau lebih dikenal dengan Ki Antra dan Nyonya Tan Piaulun atau lebih dikenal dengan Nyi Pulung berinisiatif memberikan sedekah pada para buruh yang bekerja di pabrik milik Belanda. Akan tetapi, warga Jamblang yang melihat ini sebagai peluang bisnis memanfaatkan permintaan nasi jamblang sebagai penghasilan mereka. Makin tingginya permintaan nasi jamblang, membuat kebutuhan daun pisang klutuk atau pembungkus awal nasi jamblang juga ikut meningkat. Oleh karena itu, masyarakat penjual nasi jamblang pada waktu itu berinisiatif menggantinya dengan daun jati seperti yang kita kenal sekarang. Daun jati ternyata memiliki banyak keunggulan, di antaranya membuat aroma nasi jamblang lebih kuat, lebih sedap, tahan lama, dan tidak mudah robek. Lauk yang bisa kamu pilih saat mengonsumsi nasi jamblang ada sayur tahu, telur balado, tempe jamblang, sambal goreng, dan masih banyak lagi. Yuk, cobain nasi jamblang!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iing Daiman, Sekretaris Daerah Kota Cirebon, mengucapkan selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa menghadirkan informasi yang terpercaya, edukatif, serta menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Semoga RRI terus memperkuat perannya sebagai lembaga penyiaran publik yang adaptif, profesional, dan senantiasa hadir memberikan manfaat bagi masyarakat. Selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun ke-81 RRI. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pak RT, baru belanja juga. Kelihatannya seger-seger sayurnya.
1: Iya, Bu Sari. Ini istri lagi pengen masak soto katanya. Oh iya, nanti sore jadikan kumpul warga di balai.
0: Waduh, jam berapa ya, Pak? Takutnya bentrok sama waktu ibadah saya di gereja.
1: Jam 4 sore, Bu. Oh, kalau begitu kita undur saja jadi jam 5 ya. Biar Ibu tenang ibadahnya.

0: Persahabatan itu melindungi seperti ayah, menyayangi seperti ibu, mendengar layaknya seorang kakak, dan mengerti layaknya seorang adik.
1: Audio Jungle.
2: Persahabatan ibarat sekotak krayon. Masing-masing punya warna yang berbeda. Tapi jika dipadukan, mereka akan membuat sebuah pelangi yang indah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Menteri PU Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, disebutkan bahwa pengertian ruang terbuka hijau adalah area memanjang atau jalur dan atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 ini, secara khusus mengamanatkan perlunya penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau yang proporsi luasannya ditetapkan paling sedikit 30% dari luas wilayah kota. Sedangkan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan atau RTHKP berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan adalah bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi, dan estetika. Jenis-jenis ruang terbuka hijau diantaranya adalah taman kota, taman rekreasi, jalur di bawah tegangan tinggi, sempadan sungai, pantai, bangunan, situ dan rawa, serta jalur pengaman jalan, median jalan, rel kereta api, pipa gas, dan pedestrian. Banyak manfaat dari adanya ruang terbuka hijau kawasan perkotaan ini, diantaranya sebagai sarana mencerminkan identitas daerah, sarana rekreasi aktif dan pasif serta interaksi sosial, sarana aktivitas sosial bagi anak-anak, remaja, dewasa, dan manula, sarana ruang evakuasi untuk keadaan darurat, dan meningkatkan cadangan oksigen di perkotaan.

0: Hitlist.
1: Teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Apa kabar kamu hari ini di hari Sabtu 19 September 2026. Gina temenin kamu di Pro 2 Hitlist. Yang mau request lagu, monggo aku tunggu ya.

0: sekalian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: dengan Playred. Selamat siang Puji, semoga kamu masih tune in ya siang hari ini. Terus juga ada yang lagi ulang tahun nih, Theo, selamat ulang tahun ya. Katanya pendengar setia Pro 2, selamat ulang tahun. Semoga panjang umur, berkah umurnya, sehat, bahagia, always happy, always have money ya. Pokoknya kayak raya sejahtera ya, Theo. Semangat terus sekolahnya. Lagunya coba Gina cari dulu ya, kalau gak ada kamu jangan marah. Kemudian Gina ketemu sama Winda, pengen dengerin lagunya Tulus Dong, Teh Hijau. Salamnya buat yang lagi siaran aja. Terima kasih Winda. Ada siapa lagi ini? Ada aja. Ada Pipit. Hai Pipit. Kak Gina, selamat siang. Pengen dengerin lagunya Beyonce apa aja ya, tolong pilihin. Oke, baiklah kalau begitu. Ditungguin lagunya Tulus sama Beyonce-nya ya, nanti Gina play buat kamu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Rahmat Januar, Bupati Kabupaten Kuningan. Tentunya dalam kesempatan yang baik ini ingin menyampaikan selamat hari ulang tahun yang ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga di usia yang ke-81 ini RRI semakin adaptif, semakin profesional, dan tentu terus menjadi suara Indonesia yang mampu menjangkau seluruh masyarakat Indonesia. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81 RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

bertemu dengannya. Atau mungkin pas pertama gak bahagia tapi sekarang udah bahagia. Selamat menikmati kebahagiaan itu. Semoga sampai selamanya ya teman bro dua. Gini bacain lagi yang udah WhatsApp di 08 11 20 29 37. Ada Widya yang pengen dengerin lagunya Sabrina Leanor. Nanti Gina play yang hahah ya. Ada juga Maya pengen dengerin lagunya Mahal Ini Percuma. Baik, nanti Gina play juga. Kemudian ada siapa ini? Geral pengen dengerin lagunya Taylor Swift dong kak, yang I Can Do It With A Broken Heart. Gina play juga. Tunggu ya.

0: Aduh, kita nyasar nih ke tahun 2036.
1: Tenang, tenang. Gak usah panik.
0: Gimana gak panik? Semua orang sekarang ngomongnya bahasa Inggris. Bahkan tukang bakso ngomongnya one meatball or two meatball.
1: Makanya sebelum masa depan menyerang, dengerin English Corner Pro 2 yuk.
0: Ah gak mau ah, pasti ngajarinnya grammar lagi. Aduh pusing deh.
1: Enggak, di sini kita belajar bahasa Inggris yang kepake buat hidup kita.
0: Apa contohnya?
1: Mau bilang aku lagi capek banget?
0: Battery low.
1: Nah itu alasan kamu wajib ikut English Corner Pro 2.
0: Jadi, bisa belajar sambil ketawa?
1: Bisa dong. Salah nggak dimarahin, bingung nggak ditinggalin.
0: Wah, akhirnya ya. Ada tempat belajar bahasa Inggris yang nggak bikin aku pengen kabur.
1: Catet ya.
0: Setiap hari Rabu,
1: jam 4 sore. English Corner Pro 2. Ngobrol, belajar, dan pede berbahasa Inggris
0: tanpa harus jadi kamus berjalan.
1: Hanya di RRI Pro 2. English Corner. Speak more, fear less.

97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Terima kasih teman Pro 2 buat kamu yang udah request di 08112020937. Gina kasih lagu terakhir dulu di Pro 2 Headlist yang hari ini ada Enau X Momo, Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Saya Winifrida Novierayanti SH, Kepala RRI Cirebon, dengan semangat suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, kami, keluarga besar RRI, menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pendengar setia, para mitra kerja, para pengisi acara, serta seluruh stakeholder di wilayah Ciayu Majakuning yang selama ini telah tumbuh dan berjalan bersama RRI. Selama 81 tahun, RRI hadir sebagai ruang informasi, edukasi, hiburan, sekaligus perekat masyarakat. Dukungan dan kepercayaan Bapak Ibu dan seluruh masyarakat menjadi energi bagi kami untuk terus menghadirkan siaran yang berkualitas dan bermanfaat. Mari bersama RRI menjaga semangat persatuan, menghadirkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RT, baru belanja juga. Kelihatannya seger-seger sayurnya.
1: Iya, Bu Sari. Ini istri lagi pengen masak soto katanya. Oh iya, nanti sore jadikan kumpul warga di balai.
0: Waduh, jam berapa ya, Pak? Takutnya bentrok sama waktu ibadah saya di gereja.
1: Jam 4 sore, Bu. Oh, kalau begitu kita undur saja jadi jam 5 ya. Biar Ibu tenang ibadahnya. Yang penting semua bisa hadir.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Ciwi Cookie ya, trennya masih belum habis sampai sekarang. Nah, karena saking viralnya, nyampe lah si Dube Ciwi Cookie ini ke Menteri Kesehatan Budi Gunadi. Dan Pak Menkes bilang hati-hati dengan kandungan kalori dalam Dube Ciwi Cookie yang mencapai 1000 kalori dan mengandung 30 gram gula katanya ya. Aduh, memang enak banget sih si Dubai Ciwi Cookie ini ya, isiannya renyah, ada juga kunafanya di dalamnya, selai atau pasta pistachio-nya enak banget, memang mantap best ya. Apalagi ditambah dengan siraman coklat, ada buah-buahnya biasa gitu ya, buah itu sama buah sih Dubai Ciwi Cookie juga bukan sih. Tapi apa Menkes mengingatkan nih teman Pro 2 ya untuk menaruh perhatian pada kalori yang tinggi di Dubai Ciwi Cookie ini gitu. Harganya memang ya terjangkau gitu teman Pro 2, tapi harus dipertimbangkan. Diingatkan juga katanya kalorinya yaitu sampai 500 sampai 1000 gitu. Angka ini bisa dibilang sangat tinggi ya untuk sebuah dessert, karena itu ia mengingatkan masyarakat supaya tidak mengonsumsinya secara berlebihan. Nah, kalau misalnya kandungan gulanya 30 gram, Pak Menkes ini membandingkan berarti sama dengan batas konsumsi gula harian gitu. Ia menyebut jatah gula untuk makan dalam sehari itu 50 gram aja. Bayangin kalau 30 gramnya ini disumbang oleh Dubai Ciwi Cookie ya teman Pro 2, berarti seharian itu kamu sudah mencukupi batas gula yang disarankan gitu. Jadi lebih selektif lagi, lebih aware lagi ya teman Pro 2 terhadap makanan-makanan yang viral, apalagi makanan itu manis sekali ya.
1: Kalau kamu pernah dilabeli kemintar, maka bisa jadi kamu kena Dunning-Kruger effect. Yuk bahas. Dilansir dari kemensos.go.id, Dunning-Kruger effect adalah sebuah fenomena psikologi saat seseorang merasa dirinya punya kemampuan atau pengetahuan yang tinggi padahal tidak sesuai dengan realitanya. Pada saat yang sama, mereka mungkin menganggap pendapat orang lain bodoh, tak beralasan, dan seutuhnya salah. Jadi, orang dengan kondisi ini biasanya menganggap orang lain salah dan tidak lebih pintar darinya. Dunning-Kruger effect bukanlah penyakit mental, tapi biasanya hadir pada seseorang dengan kondisi tertentu. David Dunning dan Justin Kruger menjelaskan, biasanya mereka yang mengalami Dunning-Kruger effect karena memiliki peran ganda dalam dirinya. Satu sisi, seseorang itu memang tidak ahli dalam kompetensi tertentu. Namun di sisi lain, dia juga tidak bisa mengelola mentalnya untuk mengakui bahwa dirinya tidak mampu. Penyebabnya adalah kurangnya metakognisi atau proses mengamati dan mengendalikan diri. Efeknya adalah menilai sesuatu secara subjektif dan sebatas hanya tentang dirinya sendiri. Nama dari fenomena ini sendiri diambil dari David Dunning dan Justin Kruger melansir Fairwell Magazine.

0: Mah, mah, papa tahu nih cara menggandakan uang.
1: Hah? Emang masih musim, pah, menggandakan uang?
0: Iya, mah. Dengan aplikasi ini nih.
1: Waduh, itu kan aplikasi judi online, pah. Bahaya.
0: Udah, tenang aja, mah. Ini dijamin papa bakal menang banyak pokoknya.
2: You lose.
0: Mah, papa kalah. Mana pakai uang buat bayar cicilan rumah lagi, aduh. Gimana, mah?
1: Tuh kan, pah. Mama bilang juga apa? Judi itu bahaya.
0: Aduh.
3: Judi online menawarkan mimpi palsu dengan konsekuensi yang nyata, kerugian finansial, dan kehancuran keluarga. Selamatkan diri Anda dan orang-orang tersayang. Stop judi online.

kemampuan berpikir kritis. Selain itu, brain rot juga dapat berdampak signifikan pada kesehatan mental seperti memicu kecemasan hingga depresi. Ya, beberapa gejala yang dapat menggambarkan seseorang mengalami brain rot antara lain, lebih tertarik melakukan scrolling media sosial dibandingkan berinteraksi secara langsung.

Santai Siang Pro 2 FM.

beb, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya, beb? Tisunya udah habis satu pack nih.

0: 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
1: Ya udah Beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
2: Dari

Indonesia jadi negara dengan biaya makan di luar termurah di Asia dan ada di posisi kedua nih. Data tersebut dirilis oleh Crowdsourcing Numbeo, ya. Dia merilis 100 negara dengan harga makanan restoran dengan biaya paling mahal dan murah. Setelah diurutkan ya berdasarkan data yang dikumpulkan dalam 12 bulan terakhir dari kontributor Numbeo dan sumber resmi. Kontributor melaporkan harga yang mereka bayarkan secara lokal dan dikonversi ke dolar Amerika Serikat menggunakan nilai tukar pasar. Harga yang tersedia mewakili makanan di restoran murah. Menurut kebiasaan setempat, bukan satu hidangan identik ya, teman Pro 2. Jadi katanya Indonesia ini ada di urutan kedua dengan biaya rata-rata untuk makan di luar itu Rp30.000 aja. Yang mahal di mana? Di Swiss katanya teman Pro 2 dengan biaya Rp537.471. Terus negara kawasan Asia Tenggara ini yang paling mahal itu Singapura. Katanya kalau mau makan di luar Singapura ya rata-rata tuh 208.000 sekali makan.

selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia dan Dirgahayu untuk Indonesia. Aku Lusan mendoakan untuk Radio Republik Indonesia semakin sukses, berjaya, dan sekali mengudara, tetap mengudara. Dan untuk Dirgahayu Indonesia, semoga Indonesia semakin maju, bersinar, Indonesia emas. RRI sekali di udara, tetap di udara.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
3: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
2: Loh, kok manggilnya sayang?
3: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
2: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah.
4: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
5: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: film adalah gambar hidup yang juga sering disebut movie. Film secara kolektif sering disebut sebagai cinema. Cinema itu sendiri bersumber dari kata kinematik atau gerak. Di Indonesia, film dilindungi oleh undang-undang. Dan menurut pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta atau UUHC, hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya. Yang secara otomatis, setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di dalam penjelasan umum UUHC juga disebutkan hak cipta terdiri atas hak ekonomi atau economic rights dan hak moral atau moral rights. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya serta produk hak terkait. Sedangkan hak moral adalah hak pencipta untuk menuntut dicantumkan nama atau nama samarannya di dalam karyanya ataupun salinannya dalam hubungan dengan penggunaan secara umum.
1: Eh, besok bawa laptop ya. Gue mau ngopi film yang kemarin lu download.
0: Kemudian, orang yang mengunggah atau mengupload tautan berkas atau file link ke internet sudah melakukan perbuatan pembajakan dengan melanggar hak cipta karena memperbanyak serta menyiarkan film tanpa izin pemegang hak cipta sehingga dapat dijerat. Sedangkan mengunduh atau mendownload film asing bajakan dapat dijerat dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 junto pasal 72 ayat 1 UUHC yang diancam dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 bulan dan atau denda paling sedikit 1 juta rupiah atau pidana penjara paling lama 7 tahun dan atau

2 UUHC karena menyiarkan dan memamerkan kepada umum film hasil pelanggaran hak cipta. Ancaman pidana dalam ketentuan ini adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak 500 juta rupiah.

dengan skuad timnas Portugal untuk UEFA Nation League 2026-2027. Nah, meski tetap memanggil penyerang berusia 41 tahun itu, pelatih timnas Portugal menegaskan gak akan ngasih perlakuan khusus katanya ya buat sang kapten. Dan pernyataan ini disampaikan setelah Portugal mengumumkan daftar pemain untuk agenda UEFA Nation League. George Jesus menekankan setiap pemain akan dinilai berdasarkan performanya, termasuk Ronaldo. Nggak mentang-mentang dia udah lama gitu ya jadi senior di timnas Portugal terus dia bisa seenaknya, enggak ya. Dan Ronaldo sendiri pastinya punya catatan yang luar biasa nih bersama Portugal dengan mencetak 146 gol dari 233 penampilan, dua rekor tertinggi dalam sejarah tim nasional tersebut. Apakah ini adalah salah satu cara ya untuk bisa memenuhi misinya Cristiano Ronaldo untuk dapat 1000 gol? Jadi dipanggil lagi entahlah ya teman Pro 2. Tapi semoga sih nambah pundi-pundi gol Ronaldo ya.

hanya butuh waktu 3 detik untuk membaca satu pesan singkat di ponsel Anda. Isinya mungkin cuma obrolan biasa, gosip terbaru, atau sekedar likes di media sosial. Apakah hal itu jauh lebih berharga daripada nyawa Anda? Jangan biarkan rasa penasaran mengubah perjalanan Anda menjadi duka. Matikan ponsel saat berkendara atau menepilah jika darurat.

0: Juga Presiden Barcelona Joan Laporta mengusulkan supaya nanti final Piala Dunia 2030 digelar di Camp Nou. Ya, Laporta bilang siap mengajukan proposal ke FIFA. Jadi memang 2030 nanti Piala Dunianya itu akan digelar di Spanyol, Maroko dan Portugal. Pertandingan spesial juga ini akan digelar di Uruguay untuk memperingati 100 tahun Piala Dunia edisi pertama. Memang sampai sekarang nih FIFA belum menentukan di mana pertandingan final akan digelar. Tapi Federasi Sepak Bola Spanyol dan Maroko sama-sama sudah mengklaim bahwa mereka akan jadi tuan rumah laga final tersebut. Ya, emang pede banget sih orang, secara stadionnya keren banget gitu ya teman Pro 2. Jadi kayak pasti pakai kita lah gitu ya. Laporta mengonfirmasi bahwa ia berencana mengajukan proposal ke FIFA supaya final Piala Dunia nanti di Camp Nou digelarnya. Begitu teman Pro 2. Kira-kira apakah FIFA akan menyetujui rencana proposal ini ya teman Pro 2? Kita tunggu aja update-nya ya Piala Dunia 2030. Yang terupdate nanti akan ada 20 tanggal lagu Indonesia teroke di minggu ini teman Pro 2 dalam Indopass 20 yang bisa kamu dengerin di jam 2 siang nanti, kurang lebih 5 menit lagi barengan sama Gina. So stay tune terus.
1: Santai Siang Pro 2 FM.

Jalan-jalan ke sebuah tempat wisata tidak lengkap rasanya jika tidak membeli oleh-oleh. Ragam oleh-oleh yang bisa dibeli dapat berupa hasil kerajinan, aksesoris, ataupun makanan khas daerah. Salah satunya, jika kamu berkunjung ke daerah Cirebon, kamu akan menemukan salah satu jenis oleh-oleh berupa makanan khas daerah Cirebon yang bernama kerupuk melarat.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Gina balik lagi, teman Pro 2 kali ini nemenin kamu di Indopass 20 untuk 19 September 2026. Ada 20 tangga lagu Indonesia teroke yang udah disiapin sama musik director Pro 2. Tapi ada 2 lagu nih sayang sekali yang harus tersingkir dari deretan Indopass 20 kali ini. Ada Semesta dari Kenris. Jan, Juicy, Lucy. Apa?

Original soundtrack dari film Agensi Rumah Tangga, ini dia Afgan dengan Langit Merah Muda di posisi 18. Filmnya masih tayang nih teman Pro 2 karena baru kurang lebih seminggu yang lalu ya tayang di bioskop. Kamu udah pada nonton atau belum? Kayak kata lagi. Katanya sih filmnya menghibur, seru, lucu ya. Buat kamu yang pengen nonton mungkin di weekend ini boleh deh nonton Agensi Rumah Tangga ya. Di posisi 17 lanjut ya, Gina punya Divki Khalif, Belum Selesai.

Dewa Demam Pro 2 yang terlambat. Next kita dengerin lagu dari album keduanya Roni Parulian Dunia dan Seisinya. Ini salah satu lagunya ya. Judulnya Februari. Demam Pro 2 ada di posisi 13.

Sudah tahu Tuhan kita berbeda, akhirnya naik peringkatnya ya, dari posisi 14 minggu lalu ke posisi 12. Next, Gina punya Change LDR yang ada di posisi 11. Fine.

Gina bakal kasih tahu kamu siapa yang ada di posisi 10. Tapi Gina sebelumnya mau recap dulu. Tadi di posisi 20 ada new entry dari Juicy Lucy, Baik Hati, Alvin Jo, Leona Zen, Can I Call Your Mind. Di posisi 19, 18 Langit Merah Muda, Afgan, Divki Khalif belum selesai di posisi 17. 16 Untuk Kau Hargai, Anggis Devaki, Mawar Deyong Khan. Di posisi 15, 14 Yang Terlambat, Ronald Dewa, Roni Parulian Februari di posisi 13, 12 Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda dari Enau dan Momo, dan Chance dengan LDR di posisi 11. Pindah yuk ke posisi 10, Gina punya Sabrina Leonor selesai.

bahkan ada di posisi 9, naik 2 peringkat dari posisi 11 minggu lalu. Dan lagu ini sudah bertahan selama 5 minggu di Indopass 20. Sama halnya dengan lagu yang satu ini, juga naiknya 2 peringkat dari posisi 10 ya ke posisi 8. Ada For Revenge, I Miss You Every Brand New Day.

sekali Sheila on 7 sederhana harus turun 4 peringkat karena minggu lalu dia ada di nomor 3 tapi minggu ini dia ada di nomor 7. Kenapa kira-kira teman Pro 2? Apakah dukungan kamu sudah mulai berkurang untuk Sheila on 7? Ayolah ya, yang pengen lagu favoritnya ini naik peringkatnya jadi juara bertahan di top 1 Indopass 20. Jangan lupa untuk terus request setiap hari ya. Seperti lagu ini nih, posisinya naik 3 peringkat. Minggu lalu ada di nomor 9, tapi minggu ini ada di posisi 6. Farel Hilal Kelly.

Biduan Gen Z yang satu ini tak terkalahkan, naik terus nih posisinya. Tembang Pro 2 kali ini di nomor 5, naik kila My Mind Gue. Nah, selanjutnya Gina punya Marbles dengan Hompimpa di posisi keempat.

14 minggu di Indopass 20 Temam Pro 2 dan perlahan sayang sekali posisinya harus turun karena minggu lalu dia ada di posisi 2, minggu ini ada di posisi ketiga. Enggak apa-apa. Samuel Cipta biasanya tiba-tiba nanti bikin single lagi dan langsung masuk ke Indopass 20. Kita tunggu lagi aja single lainnya dari Samuel Cipta. Tapi yang ini juga masih bertahan, masih bisa kamu request pastinya Temam Pro 2. Ina ke posisi 2, yuk ada Salma Salsabil.

Sudah 19 lagu Gina perdengarkan ke kamu teman Pro2 siang hari ini. Sebelum Gina kasih tahu siapa yang jadi juaranya, Gina recap dulu tadi di posisi 10 ada Sabrina Leonor selesai, 9 takkan ada Iqbal Arya, For Revenge I Miss You Every Brand New Day di posisi 8, 7 Sederhana Sila on 7, Farel Hilal keliling di posisi 6, 5 My Mind Gue MMG dari Naikila, Marble Sompimpa di posisi ke-4, ke-3 ada Jagat Rasa Sama Cipta, dan lagu yang barusan kamu dengerin lagunya Salma Salsabil dengan Hachu. Siapa kira-kira teman Pro2 juara kita minggu ini? Langsung aja, ini dia juaranya.

kan ke kamu lagunya Tulus Teh Hijau dengan lengkap. Gina mau say thanks dulu buat semua label yang sudah mensupport Indopass 20. Ada Tulus Company, Universal Music Indonesia, Hits Records, Alice Entertainment, Antinormal, Sony Music Publishing Indonesia, Sila on 7 Records, Better Day Production, Superstar Music, Firefly Records, Irama Music Production, Trinity Optima Production, Musica Studios, Glitch House, dan Emotion Entertainment. Dan of course buat Music Director Pro 2 Neila Fitriana, dan special buat kamu teman Pro 2 yang selalu setia nungguin Indopass 20. Kalau gitu Ginanya pamit, dan ini dia Tulus Teh.

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Hai, selamat sore teman Pro 2. Sekarang kamu lagi dengerin International Top 20 ya, 20 lagu mancanegara terlaris minggu ini versinya Pro 2 Cirebon. Sebelum kita cari tahu ya 20 lagu yang ada di International Top 20 hari ini, teman Pro 2 harus tahu dulu ada 2 lagu yang terpaksa harus kita kick out di edisi Sabtu 19 September 2026 hari ini ya, karena bakal segera diganti sama lagu yang lebih baru. Kolaborasi dari Kelani featuring Usher ternyata cuma bertahan selama 13 minggu aja di International Top 20 dengan judulnya Should and Never.

dari International Top 20 hari ini adalah proyek kolaborasi juga, dan dia minggu lalu ada di posisi kelima. Ini dia Satisfied by Calvin Harris dan Jay-Z, terpaksa harus keluar minggu ini.

lengkapnya kita buka dulu dari posisi paling buncit ya, posisi ke-20 sekaligus new entry pertama kita minggu ini. Kalau teman Pro 2 biasanya sering dengerin lagunya dia yang judulnya What You Say atau mungkin Swala ya. Nah, sekarang dia hadir lewat single terbarunya. Terus clue lagi dari penyayang satu ini ternyata lagi sibuk bereksperimen dengan ritme dance pop yang catchy abis. Kayak apa sih lagu barunya dan siapa dia? Ini dia Let Me Be by Jason Derulo.

0: Masih dari jajaran new entry ya, di posisi ke-19 ada Ratu K-pop sekaligus fenomena global yang kayaknya gak ada matinya ya, yaitu Lisa ataupun Pro 2. Lewat lagu terbarunya yang berjudul Saudika, dia kembali membuktikan kapasitasnya yang berhasil memadukan unsur budaya Asia Tenggara dengan beat hip-hop EDM kelas stadion. Nah, setelah rangkaian proyek solonya meledak ya, akhirnya Saudika langsung melesat masuk di chart kita minggu ini.
1: Number

0: Dan kita sekarang langsung menuju ke posisi 18 ya. Kita punya kolaborasi yang bakal bikin anak tahun 2000-an nostalgia, yaitu ada Missile Branch yang menggandeng New Radicals di lagu The Game of Love, dan perpaduan vokal pop rock khas Michelle Branch dengan energi alternatif rock ikonik ala New Radicals bikin lagu ini kerasa timeless. Seperti apa sih? Ini dia buat kamu.
1: Number 18.

0: Taman Pro 2 ada di posisi 17, Remy dengan single uniknya yang berjudul Battle. Dan masuk minggu kedua bertahan di chart kita ya. Remy ini terus mencuri perhatian lewat vokalnya yang dreamy dan juga lirik puitis yang bertema pelarian dan juga pencarian jati diri. Battle pelan tapi pasti mulai mengumpulkan stream masif di berbagai platform digital. Selanjutnya kita naik ke posisi 16 ya. Ada Rex Orange County yang kolaborasi barengan sama Daniel Cesar lewat judul Indecision.
1: Number 16.

0: Masuk minggu ketiga di posisi 15 ada Steve Lacy dengan groove funk R&B yang mellow tapi nagih banget ya dari intronya ya. Nah, ini dia ada di posisi 15 ya, dan dia udah ada di chart mingguan kita selama 3 minggu. Selanjutnya di posisi 14 bertahan selama 6 minggu berturut-turut kolaborasi lintas batas yang bikin penggemar K-pop dan R&B itu bakal histeris ya. Ini dia Emotional Orange barengan sama Jaehyun dari NCT lewat Call It Off.
1: Number 14.

0: hype barengan sama Jeven Rickard Sketsai, terus naik daun lewat lagu playful dan juga high energinya yang berjudul Hoti Fruity, teman Predua. Mereka baru aja dapetin sorotan besar di kancah musik pop global berkat koreografinya nih, teman Predua. Lanjut ya, kita naik ke posisi 12. Ada trio R&B asal Inggris yang vokal grupnya tuh sering disamain sama TLC, yaitu grup era 90-an ya. Ini dia teman Produa, Therapy at the Club by Flow.
1: Number 12.
2: Bottle of 42 helps to ease the pain.

0: berbakat ya, Sienna Spiro dengan singlenya Great Expectation. Lagu ini masuk minggu kelima di International Top 20 dan terus merangkak naik berkat kekuatan lirik emosional gitu ya. Katanya sih Great Expectation ini tentang tekanan ekspektasi anak muda zaman sekarang. Benar nggak teman Pro 2?
1: Number 11.

10 besar ya. Kita mau recap dulu siapa aja yang ada di posisi 20 sampai dengan posisi 11. New entry pertama kita minggu ini sekaligus yang ada di posisi 20, Let Me Be by Jason Derulo. Posisi 19 sekaligus new entry kedua ada Sawadika by Lisa. Di posisi 18, The Game of Love by Michelle Branch and New Radicals. Posisi 17 ada Remy dengan singlenya But

0: segera bongkar siapa aja yang bertahan di top 10 kita minggu ini di International Top 20. Kita mulai dari posisi 10 ya teman Pro 2. Membuka gerbang top 10 kita minggu ini di posisi 10 ada Jenny yang berhasil naik dari posisinya minggu lalu lewat singlenya Less Than A Lover.
1: Number 10.

0: Dan yang barusan aja kamu dengerin ini Teman Pro 2 di posisi 9 minggu ini ada musisi R&B asal Vancouver. Terus ternyata dia juga masih ada keturunan dari Korea Selatan ya. Jadi dia makanya punya basis penggemar loyal di Asia dan juga di Kanada. Dan Soul Chat datang lewat lagunya yang syuting banget ya, Love is a Mystery, masuk minggu ketujuh di chart mingguan kita. Lagu ini bisa jadi temen late night drive favorit bagi banyak orang. Kita langsung lanjut lagi yuk di International Top 20 posisi ke-8 ya. Kayaknya dia stuck ya, alias gak kemana-mana dibandingin minggu lalu. Ini dia Alex Warren dengan singlenya Passenger.
1: Number 8.

0: Servis ke posisi nomor 7 minggu ini ada Ratu Musik Dunia Beyonce yang masih bertaji gitu ya lewat track eksperimental bernuansa country dance berjudul Morning Dew Dong.
1: Number

Di posisi ke-6 ada kebanggaan kita semua ya, rapper asal Indonesia yang terus berkarya di kancah global, Rich Brian, teman Pro 2. Lewat singlenya yang berjudul Tears, dia masuk ke minggu ketujuhnya ya di International Top 20. Dan di lagu Tears ini dia disebut berhasil nunjukin kedewasaan musikalitasnya.

0: 97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kamu masih dengerin International Top 20 ya untuk hari ini sampai nanti sekitar jam 4 sore. Langsung aja kita mau naik ke posisi 5 minggu ini. Ada girl group dari Indonesia yang disupport sama XTX Rising ya. Ini dia, ada Nona dengan lagunya yang berjudul Hong.
1: Number 5.

0: Setelah minggu lalu sempat jadi penguasa international top 20 ya, Luis Capaldi harus rela nih geser turun ke posisi nomor 4 lewat hit singlenya Stay Love. Dan menginjak minggu ke-12 di chart mingguan kita ya, lagu ini resmi jadi salah satu lagu slow ballad paling awet di tahun ini.
1: Number 4.

0: Masuk di top 3 ya teman Pro 2. Di posisi ketiga kita minggu ini ada girl group K-pop yang penuh semangat, adalah Seraphim yang di singlenya kali ini sampling lagu tahun 90-an yaitu Macarena. Nah makanya kerasa banget ya energi membara dan beat bass yang menghentak, bikin lagu ini susah banget buat dilewatin gitu aja. Ini dia Bumpala.
1: Number 3.

0: menuju puncak ya. Di posisi runner up nomor 2 minggu ini ada Somber yang terus merangkak naik ke minggu ke-9 lewat lagu My Body Isn't Ready.
1: This is your number 2.

Momen Pro 2, tapi Via mau recap dulu siapa aja yang ada di posisi 10 sampai dengan posisi 2 untuk di minggu ini. Di posisi 10 dihuni sama Jennie dengan single andalannya yang terbaru Less Than A Lover.

0: thank you dulu buat teman Pro 2 yang udah tune in selama 1 jam terakhir ini di International Top 20 ya. Yang pasti juga mau saya thank you buat para label yang udah ngirimin lagu-lagu kerennya ke Pro 2 Cirebon. Ada Jeven Records, ada Warner Records, Source Music, Polydor, 88 Rising, Columbia Records, Atlantic Records, Soulchild, Out Atelier, Capitol Records, EMI Records, ada Hype UMG, RCA Records, Owl Recordings Limited, Island, BMG Rex Management, Loudco, dan juga Spinning Records, teman Pro 2. Dan ini dia yang ada di posisi puncak untuk di International Top 20 minggu ini ya. Ada Olivia Rodrigo yang resmi merebut mahkota puncak peringkat nomor 1 minggu ini lewat single emosional dan menggebrak ya. The Cure menginjak minggu ke-9-nya, akhirnya dia berhasil menjadi jawara. Congratulations! Karena udah tahu siapa jawaranya, itu berarti Via juga harus segera undur diri dari ruang dengar kamu ya, teman Pro 2. Dan kita ketemu lagi minggu depan ya di International Top 20 jam 3 sama dengan jam 4 sore. Terus jangan lupa buat rajin request di Pro 2 Hitlist setiap hari dari jam 11 sampai dengan jam 12 siang buat support lagu-lagu favorit kamu ya. Dan akhirnya dari Jalan Brigjen Darsono Bypass Kota Cirebon, Vianya harus pamit. Bye. Happy weekend, teman Pro 2.
1: And please welcome your number one.

0: is your Solo Ryan on the air.
1: FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Yo, selamat sore teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat sore, kembali lagi di Sore Ceria Weekend teman Pro 2 barengan sama gue Lana Krisandaru di sore hari ini. Dan seperti biasa, tadi kan lo ditemenin sama Edit sama Davi di International dan juga National Top 20 Jakarta. Habis ini bakal dilanjutin sama gue pastinya sampai nanti jam 7 malam. Dan spesial teman Pro 2 di malam hari ini, nanti bakal ada siaran dari final Grand Final Bintang Radio RRI Jakarta. Wah, gimana kira-kira keseruannya? Nanti abis ini juga gue bakal ngobrol sama The One and Only Rio Nada Bumi tentang artis-artis terbarunya pastinya. So, jangan kemana-mana, masih di 105 FM Pro 2 Jakarta.

0: Jakarta, teman terbaik kamu, teman pro 2. Di jam 4 sore ini seperti biasa, gue tidak mungkin sendirian, teman pro 2. Gue selalu ditemani oleh Om Rio Nedebumi. Halo, selamat sore Om.
1: Selamat sore Om Erlang. Oh, yes.

0: music soundtrack film.
1: Music soundtrack film, oke. Okay.
0: Judulnya Cinta di Ujung Takdir.
1: Cinta di Ujung Takdir,
0: kita
1: ya.
0: Kita mau ngobrol tentang itu, okay. Karena juga pastinya musik-musik yang sebagai narasumber di sini pastinya nanti terdaftarnya di Nada Bumi kan.
1: Oke.
0: Okay. Lalu gitu. Collab-nya juga di Nada Bumi dan lain-lain sebagainya. Okay. Dan kebetulan yang sebagai produser pencipta lagu ini sahabat gua.
1: Oh, sahabat dekat nih ya.
0: Ya, dia tuh orang Sunda karena dia harusnya pakai F, dia pakai P. Aif namanya.
1: Harusnya Aif.
0: Aif harusnya kan. Orang Arab kalau pakai F.
1: Oh iya, oke. Boleh dong Om dikenalin kira-kira sore hari ini ada siapa nih?
0: Sore hari ini gua bawa Aif Muhammad sebagai produser pencipta lagu dan juga performance-nya.
1: Oke. Okay. Halo Mas Aif.
0: Ya, lalu ada Bella ya. Belina.
1: Belina, oke.
0: Okay. Penyanyi, suaranya juga berkarakter. Nah, cantik juga dan berkolaborasi lah mereka.
1: Oke.
0: Okay. Dan di ujung sana ini jauh nih datangnya nih.
1: Nah,
0: dari seberang.
1: Ada siapa nih?
0: Namanya siapa lupa?
2: Namanya Hasnul.
0: Hasnul.
1: Ada Pacik Hasnul.
0: Dari Malaysia.
1: Oke.
0: Okay. Sebagai produser dan juga sebagai cast di dalam video klipnya.
1: Oh, oke. Nah, jadi kita
0: ngobrol-ngobrol.
1: Cukup unik ya sore hari ini sebenarnya gitu. Jadi sore hari ini teman Pro 2, kita kedatangan lumayan tamu-tamu jauh ya.
0: Tamu-tamu jauh.
1: Mas Aib tadi dari mana? Sorry Mas Aib.
2: Aku Sunda.
1: Oh, Sunda. Mm-mm. Mana Bandung?
2: Kuningan.
1: Kuningan, oke.
0: Jadi P jadinya.
1: P, iya benar. Aib. Oke. Nah, jadi mereka ini kesini sebagai orang yang memproduks sebuah original soundtrack berarti Om ya? Oke.
0: Film trilernya oke. Musiknya karena tiap hari didengarin sama Aib kan ya, misalnya gini bang, gini. Oh, oke sih musiknya.
1: Oke.
0: Terjadilah launching kemarin ya. Kemarin di mana sih launching kita lupa?
2: Di Cinepolis.
1: Cinepolis. Oke. Okay.
0: Di Kalibata.
1: Berarti film ini direncanakan dirilis di bulan
2: November.
1: Oke. Jadi lagu yang mereka produce nih apa, Om Rio?
0: Judulnya Cinta di Ujung Takdir. Tentu nanti ceritanya mereka yang lebih tahu kan.
1: Oke.
0: Artinya kalau gua ngelihatnya kemarin Cinta di Ujung Takdir ini sesuatu yang sudah cinta banget.
1: Oke.
0: Okay. Ya, si Bang Hasnul ini udah cinta banget sama istrinya.
1: Istrinya. Oke.
0: Okay. Dikasih rumah dan pokoknya cinta banget deh. Tiba-tiba kan kita enggak ada yang tahu takdir kan.
1: Oke. Okay.
0: Bang Hasnulnya dipanggil yang Maha Kuasa.
1: Oke.
0: Sedihnya sedih banget sih. Nah, jadi kita harus tahu sedihnya gimana karena kalau cuman gambar itu tanpa ada musik ini kayaknya sih nggak seru sih.
1: Oke.
0: Ya kan? Karena ada soundtrack musik filmnya maka
1: paham.
0: Jadi lebih dramatis.
1: Oke.
0: Itu berkat si Aib.
1: Berkat Kang Aib ya.
0: Kang Aib.
2: Oh ada Kangnya.
1: Ada Kangnya. Oke, buat aku pengen nanya sama Kang Aib dan juga Belina selaku yang bernyanyi ya di lagu ini ya.
0: Ya.
1: Kira-kira sebenarnya waktu kalian pertama dengerin lagu ini pertama untuk demonya itu kalian dapetnya materi udah jadi atau ikut bantu gitu di produksinya?
3: Kalau aku udah jadinya.
1: Oke. Okay. Ya,
3: jadi aku tinggal ngisi.
1: Oke, berarti sebenarnya ini lagu udah jadi ya?
3: Iya, benar.
1: Oke. Okay. Waktu pertama kali kamu dengerin tuh kayak wow, ini lagu challenging ya?
3: Challenging
1: atau
3: banget.
1: Oh iya. Yeah.
3: Jujur, karena kayak orkestra gitu sih ya.
1: Sebelumnya?
3: Iya, karena out of genre aku banget. Okay. Jadi
1: sebelumnya
3: ini
1: karakter kamu apa? Genrenya?
3: R&B.
1: R&B. Oh iya, nyebrang sih ya.
3: Nyebrang
1: sih lumayan ya.
3: Iya.
1: Jadi kamu menganggap dari genre yang sebelumnya R&B terus dapat yang orkestra, terus mungkin ada choir-choirnya gitu. Jadi sebuah tantangan buat kamu berarti ya.
3: Iya, benar banget.
1: Oke, tapi kamu ada kesulitan enggak sih dari adaptasi dan penyesuaiannya?
3: Kesulitan yang aku kerjakan di lagu kemarin itu di bagian lirik-liriknya sama bagian ref-nya sih.
1: Oh.
3: Karena itu jujur part yang susah.
1: Susahnya gimana tuh?
3: Karena retake terus.
1: Oke.
3: Okay. Jadi kayak masih kurang.
1: Oh.
3: Setelah di titik, okay, ini yang bagus.
1: Berarti kamu perfeksionis ya?
3: Iya, dan Bang Aibnya juga.
1: Bang Aibnya juga.
3: Enggak sih.
1: takutnya
2: ini
1: ada.
2: Gak usah ngompor-ngomporin.
1: Iya. Takutnya emosi ya. Oke. Kalau dari Kang Aib nih, dari lagu ini tuh sebenarnya Kang Aib punya ini nggak? Punya sebuah

0: membawa ekspektasi gak sih untuk lagu ini?
1: Oh enggak, awalnya lagu ini bisa tercipta itu karena dari pihak film yang minta aku.
0: Oke.
1: Okay. Pihak film minta aku suruh datang ke kantornya, ke PH-nya untuk nonton dari awal sampai akhir filmnya.
0: Oke, oke.
1: Memang di filmnya itu ada kejadian yang satu faktor yang gak bisa bikin satu hubungan itu bersatu. Ada satu faktor gitu.
0: Oke, okay, oke.
1: Okay. Gitu. Nah, akhirnya mulai nyusun tuh. Berusaha untuk menempatkan diri ada di situ.
0: Oke, okay, oke. Okay.
1: Di bagian situ. Terciptalah Cinta di Ujung Takdir ini.
0: Oke. Okay. Nah,
1: tapi waktu itu belum ada penyanyi.
0: Oh ya? Yeah?
1: Belum ada penyanyi. Aku hanya sebagai songwriternya aja. Bikin. Udah bikin, udah jadi. Wah, ini kayaknya harus penyanyi cewek yang agak dewasa gitu buat bawain lagu ini. Nah, akhirnya dikenalin lah sama temen Belina ini.
0: Oke.
1: Dikenalin sama Belina, dikasih tahu profilnya segala macam. Oke, udah ketemuan. Nah, agak susahnya pas recording.
0: Oke.
1: Pas take vokal. Karena Belina ini ternyata sebenarnya umurnya berapa deh?
2: 19 tahun.
0: Oh ya?
1: Kita nyari yang dewasa dapat 19 tahun gitu.
0: Oke.
1: Tapi sebenarnya dari video-video dia tuh aku udah tertarik gitu. Dari video-video di Instagramnya. Udah gitu di take vokal. Ngusahin pas bagian nada tinggi ini awal banget ya, awal dia take vokal pas nada tinggi tuh kayak ada anak-anaknya ya, ada suara anak-anak nyanyi gitu.
0: Okay.
1: Masih ada melengking-melengkingnya gitu.
0: Oke.
1: Dek, coba nyanyinya agak dibuletin lagi agar lebih dewasa gitu. Karena kebutuhan lagu ini kan
0: dewasa.
1: Suara wanita yang dewasa gitu. Nah, itu aja sih kesulitan kita ya, Dek, waktu itu. Waktu take vokal gitu. Dan alhamdulillah udah pas begitu jadi, wah ini oke nih. Aman gitu. Nah, begitu sama Bang Hasnul, teman produser. Ya, jadi. Kita rangkai lagi tuh untuk video klipnya gitu untuk next-nya. Nah, cerita-ceritanya ya ini ide ceritanya dari Bang Hasnul ini.
0: Oke.
3: Dan akhirnya ketika Belina ini take vokal, sekarang jadi akhirnya dewasa dia karena lagu tersebut gitu.
1: Iya, jadi dewasa sekarang.
0: Oke. Kalau gitu nanti kita juga bakal nanya ke Pak Cik Hasnul nanti ya. Nanti kita bakal nanya-nanya seputar kira-kira cerita dari film ini gimana dan juga dari segi produksinya gimana. So jangan kemana-mana teman Pro 2, masih di 105 FM Pro 2 Jakarta.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah

0: Baru jika mendengarin teman berdua cinta di ujung takdir. Dan itu ditulis oleh Mas Aif dan juga dinyanyikan sama Beliana tadi ya. Beliana, oke. Okay. Belina, sorry. Typo. Ya, dan emang lagunya ternyata deep sekali ya. Sangat deep dan juga apa ya. Ini sebenarnya sedih atau gimana sih maksudnya kalau dari POV Kang Aif selaku songwriter?
1: Sedih sih. Dia karena itu tuh menunjukkan tentang kebahagiaan yang sebenarnya pasangan yang tulis itu untuk kebahagiaan, cari menentukan kebahagiaan, tapi semesta menulisnya berbeda.
0: Oke.
1: Jadi nggak bisa bersatu.
0: Nggak bisa bersatu selamanya. Oke. Jadi apa ya, sebuah percintaan yang tragis gitu ya,
1: Aip
0: ya.
1: Dramatis.
0: Nah, ngomong-ngomong soal dramatis nih, kita harus tanya dulu dari POV Pak C nih di sore ini. Sudah jauh-jauh datang ya Pak C ya. Terima kasih sudah datang ya.
2: Sama-sama.
0: Pak C.
2: Dekat 2 jam pesawat.
0: 2 jam pesawat ya.
2: Khawatirnya kemarin khawatirnya tuh volcano kemarin enggak bisa ke sini gitu.
0: Oh, tapi everything's good ya.
2: Aman
0: ya. Oke. Pak C, di film ini Pak C sebagai apa nih?
2: Oh, saya sebagai produser dan juga yang memproduce musik videonya.
0: Oh, untuk MV.
2: Musik videonya, iya.
0: Oke.
2: Juga sebagai talent.
0: Oke.
2: Di musik videonya. Juga yang bikin jalan cerita musik videonya gitu lah.
0: Oke. From your POV nih Pak C, kira-kira Pak C tuh pengen buat yang seperti apa gitu dari MV dan juga dari segi, ya mungkin biar nyambung sama film gitu.
2: Oh, pertamanya rencananya tuh kita mau bikin musik video tuh latar belakangnya film ini ya.
0: Nah, oke.
2: Satu. Nah, versi kedua itu versi Belina sama Aik perform main piano gitu. Nah, saatnya dini hari gitu jam 3 jam 4 pagi itu saya dengar full lagunya.
0: Oke.
2: Jadi dengar lirik itu nusuk. Jadi saya itu udah kepikiran ini harus dikembangin nih idenya.
0: Oke.
2: Jadi really ceritanya apa, orang yang apa dadakan terpisah gitu. Takdir sudah menentukan. Terus liriknya itu semesta menulisnya berbeda. Nah, jadi ini relate banget.
0: Oke.
2: Jadi kalau menurut saya itu yang paling sedih itu saat orang lagi bahagia, lagi cinta banget, nah dadakan diambil Tuhan.
0: Oke. Tapi pasti waktu itu pertama kali dengar, apakah langsung jadi master atau masih demo version?
2: Dengarnya pertama kali dengar tuh demo version ya.
0: Demo version ya.
2: Nah, demo version saya tuh dengar 30 detik pertama tuh udah enggak tahan.
0: Oh.
2: Saya bilang Aib enggak tahan dengar lagunya.
0: Oke.
2: Okay. Lanjutin aja lah. Cari penyanyinya gitu.
0: Oke.
2: Nah, udah jadi versi Belinanya, dengar versi Belina, keren. Nah, jadi versi demo tuh kurang sedih ya, tapi versi Belina tuh nusuk banget.
0: Versi Belina lebih sedih ya.
2: Iya, jadi pas dengar versi Belina itu full 4 menit gitu. Jadi memori sedih semua tuh pada keluar di kepala. Udah ini udah sedih. Keluar semua.
0: Flashback ya. Oke. Iya. Oh, jadi memang akhirnya Pak Ci buat konsep dari MV-nya pun sedih gitu ya. Oke. Ini jadi ini juga ya. Jadi apa ya? Menarik ya jadinya. Karena akhirnya Belina yang tadinya R&B awalnya, tapi akhirnya harus membuat genre yang totally sad lah ya.
3: Iya, ini bener.
0: Sedih banget ya. Tapi kalau menurut kamu ini melampaui ekspektasi kamu gak Belina?
3: Secara apa?
0: Secara music dan karakter.
3: Iya sih.
0: Oke.
3: Karena pertama, ini juga single pertama aku ya.
0: Oke.
3: Terus juga benar-benar out of banget lah gitu menurutku. Jadi kayak oke, ini harus menjadi diri aku yang kedua secara gak langsung untuk lagu ini.
0: Oke. Ini jadi pertanyaan berarti buat Kang Aib nih, Kang Aib. Waktu akhirnya memutuskan Belina tuh pertimbangannya apa? Karena tadi Belina bahkan bilang ini kan lintas genre nih. Kalau menurut Kang Aib gimana?
1: Iya, sebenarnya kalau lihat backgroundnya Belina kan genrenya ke R&B ya. Cuma aku ya nggak tahu, punya keyakinan aja sebenarnya bisa dibentuk kok gitu. Dalam segi recording kan aku udah banyak ya ngedirect beberapa penyanyi. Belina ini masih bisa diarahin untuk ke lagu yang model dramatis kayak gini. Dia karena butuh suara dewasa, tapi buktinya ini kan bisa jadi juga gitu.
0: Iya, betul.
1: Nah, itu aku udah mulai yakinnya tuh dari lihat video-video dia nyanyi. Sebenarnya R&B itu ya karena selera aja kan, sebenarnya selera gitu. Seleranya dia di situ, tapi kebutuhan lagu ini bentuknya beda gitu. Dan tapi hebatnya Belina bisa nyelesain itu gitu. Nah, itu dia sih.
0: Iya. Waktu akhirnya jadi nih Kang Aib, MV nih, MV-nya udah jadi. Menurut Kang Aib, apa yang terlintas waktu akhirnya dari Paci Hasnul juga udah selesai nih? Ini MV-nya nih. Menurut Kang Aib gimana? Wah,
1: MV ini menurutku gimana ya Bang ya?
0: Gimana tuh?
1: Kayak sesuatu yang susah digambarin deh, karena
0: ngeri.
1: Iya, karena kenapa tuh? Kita tahu banget prosesnya gitu. Dari Bang Asnul cerita di jam 4 pagi tentang ide ceritanya. Terus beberapa hari kemudian kita mulai ngembang-ngembangin. Sampai akhirnya mau coba-coba cari peralatan rumah sakit buat ending.
0: Untuk ending ya.
1: Karena kan endingnya meninggal tuh kan. Nah, kita sempat nyari begitu, tapi akhirnya enggak dapet. Ya udah, di rumah itu aja, di tempat lokasi syuting itu kita. Jadi kita syuting di satu rumah, Om, informasinya.
0: Oke.
1: Kita syuting di satu rumah dari awal sampai akhir. Ending ceritanya pun meninggal di pangkuan si wanita.
0: Oh, jadi akhirnya kayak sempat dibawa ke rumah sakit. Iya, ya. Oke. Tapi overall Kang Aib suka banget sama hasil MV-nya.
1: Banget.
0: Iya.
1: Belina gimana?
3: Suka.
1: Karena kemarin kita ngadain nonton bareng. Ngadain nonton bareng pas launching musik video. Kita nonton bareng dan kita case berempat di depan itu. Kita nangis-nangisan.
0: Oh ya, serius. Oke.
2: Nah, kalau saya tuh pengalaman pertama syuting musik video begini. Ini kali pertama direktornya nangis.
0: Oh.
2: Talentnya nangis. Malah kru-krunya nurut nangis.
0: Krunya ikut nangis ya.
2: Karena kru tuh enggak tahu jalan ceritanya.
0: Oh. Nah, waktu syuting ya.
2: Waktu syutingnya baru tahu. Okay. Nah, Amanda tuh bawa perannya keren banget sih.
0: Keren banget ya. Wow. Oke, jadi pada akhirnya resultnya semua suka ya.
2: Alhamdulillah
0: semuanya suka. Dan semoga juga bisa nanti membus dari film itu sendiri nanti. Oke, teman-teman berdua, nanti kita bakal masih ngobrol-ngobrol seputar dari film dan juga lagu ini. Jadi jangan kemana-mana teman-teman berdua, masih di Perdua FM Jakarta.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik. Kamu teman Pro 2 masih bersama gue Lan dan juga dengan talent-talentnya dari Cinta di Ujung Takdir nih. Boleh suaranya? Jadi tadi kita udah nonton dari MV-nya dan ternyata memang dikonsepkan grande ya. Yang suit and tie gitu-gitu. Tapi ternyata emang kalau dari Paci nih, ada kesulitan gak Paci untuk membuat MV ini dari Paci Hasnul selaku produsernya?
1: Kesulitan itu karena idenya dapat saat-saat akhir.
0: Oh, last minute.
1: Satu. Terus okay. Pikir ini siapa nih mau jadi talent nih udah saat akhir. Okay. Jadi saya tuh ini kali pertama saya syuting musik video.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Sebelumnya?
1: Gak pernah. Gak pernah.
0: Oh, syutingnya apa sebelumnya? Produsenya?
1: Gak juga.
0: Gak juga? Ini pertama kali
1: ini
0: berarti?
1: Ini pertama, ini perdana, bener-bener perdana.
0: Pilot project ini?
1: Iya, first
0: project. Wow, gokil. Oke. Lalu?
1: Kesulitan itu, ya semuanya kali pertama, harus stun gitu, jatuh, acting sedikit.
0: Betul.
1: Jadi ini pertama kali saya di setting besar.
0: Oh,
1: jadi waktu syuting tuh kaget. Lihat equipmentnya, lightingnya, pianonya, rumahnya. Iya, tapi udahlah, saya aja yang ini.
0: Iya. Jadi ini sangat challenging ya berarti untuk
1: sangat menentang.
0: Oke.
1: Jadi alhamdulillah ke Aibnya ngedirectnya bagus banget. Jadi saya tuh yakin penuh sama Aib. Aib tenang aja Bang Hasnul, saya direct semuanya gitu. Nurut aja gitu lah.
0: Terima beres ya pokoknya. Oke. Jadi memang ini buat Paci memang yang pertama kali acting dan juga music video ya. Wow. Itu mengejutkan tuh ya, mengejutkan. Kalau buat Belina udah lama syuting MV sebelumnya udah pernah?
2: Belum sih.
0: Ini juga pertama?
2: Ini juga pertama buat aku.
0: Wow. Ini banyak yang pertama berarti first experience ya. First experience. Kalau Kang Aib ini kan mendirect orang-orang yang pertama kali nih, gimana Kang Aib dari Beli yang pertama, dari Kang Asmo pertama?
3: Iya, sebenarnya kalau selama masih bisa di directnya. Kan kelihatan ya, maksudnya walaupun orang yang nggak pernah acting gitu ya, atau baru mulai gitu, kita tuh yang penting ada kemauan dari dirinya.
0: Oke.
3: Nah, kalau dari dia, oke, mau deh coba. Nah, kan dia udah mau coba tuh, kita udah punya poin plus gitu ya.
0: Oke.
3: Udah punya poin. Oke, berarti bisa diarahin walaupun sedikit-sedikit gitu. Nggak bisa langsung kita minta take A gitu. Dia langsung bisa itu nggak mungkin memang.
0: Oke.
3: Tapi kita punya waktu syuting berapa? 10 jam ya kemarin.
1: 10 jam
3: dengan beberapa scene.
0: Oke.
3: Cukup untuk mengumpulkan cerita di dalam 10 jam ini gitu.
0: 10 jam tuh jadi tuh Kang?
3: Jadi itu 10
0: wow,
3: itu 10
0: wow,
3: jam.
0: Wow, luar biasa. Oke, berarti yang penting dia tuh enggak resisten ya. Dia mau belajar, mau coba.
3: Iya, betul. Kalau dia udah punya keinginan harusnya bisa. Harusnya bisa. Walaupun enggak perfect ya, tapi dia bisa kok.
0: Oke, ada yang kayak gitu kayak gue kan udah pernah nih, gue udah tahu nih gitu. Biasanya ada yang ego kayak gitu.
3: Oh, ada bahkan malah yang begitu biasanya malah suka ada kendala.
0: Kalau
3: bisa kok ini kayak gini. Nah, ternyata pas dia syuting nggak sesuai sama ekspektasi kita, ada yang begitu.
0: Oke.
3: Tapi kayaknya mendingan yang kayak baru-baru mau mulai mau coba gitu. Nah, itu lebih enak sih,
0: lebih bisa didirect ya,
3: lebih karena kan dia juga mengusahakan gitu kan untuk jadi.
0: Oh iya, jadi seenggaknya visi dan hasilnya mirip sama yang di direct ya pada akhirnya.
3: Betul.
0: Nice. Oke, kalau dari Om Rio nih gimana nih? Dari Om Rio melihat akhirnya nih talent-talent ini bisa ini juga akhirnya MV-nya ada di Nada Bumi juga.
3: Iya.
0: Gimana akhirnya?
4: Untuk lagu daftarin di agregasinya kan di Nada Bumi.
0: Di Nada Bumi. Waktu dari Om Rio gimana nih melihat lagu dan juga hasil dari video music ini?
4: Jadi aku sama Aib ini sudah beberapa tahun terakhir ini suka ngumpul, ngopi bareng.
0: Oke.
4: Akhirnya Aib juga curhat dengan posisinya dia.
0: Oke.
4: Terus kita ngobrol panjang lebar. Akhirnya aku bilang bahwa ini yuk kita gerak sama-sama yang lokal.
0: Oke.
4: Ya kan, akhirnya Aib setuju. Oke, dia juga punya beberapa talent juga kan, dia produser dan dia label juga. Akhirnya kita berkolaborasi. Jadi sekarang ini mulai start yang baru-baru ini, lagunya Aib itu didaftarkan di publisherku kan. Nah, termasuk lagu Cinta di Ujung Takdir ini, semuanya terdaftar dengan baik. Jadi IP-nya ini lagi, Aib ini dengan teman-temannya mereka ini adalah membangun IP-nya.
0: Oke,
4: ya kan, IP-nya si Aib, IP-nya Belina, Bang Hasnu juga, dan musik filmnya dan lain-lain sebagainya.
0: Oke.
4: Nah, kalau ini tidak didaftarkan dengan baik dan posisinya acak kadul, ya, dia bisa melakukan hal gini. Ini kasihan dengan IP-nya Cinta di Ujung Takdir.
0: Iya benar.
4: Gitu.
0: Karena produksinya udah keren ya.
4: Produksi udah keren, hasilnya udah keren, filmnya juga kita tinggal tunggu di bulan November. Mudah-mudahan dengan kolaborasi ini, ya terus kedepannya Aib sebagai produser dia pasti banyak melakukan hal-hal yang lain. Terutama lagu-lagu baru.
0: Gitu.
4: Dan di sisi lain di Dana Bumi Record pun juga melakukan hal yang sama kan. Nanti suatu saat aku tinggal ngomong sama Ip, talentnya Belina misalnya, duet yuk sama talentnya gue gitu. Ya kan, okay, gue punya ada yang cowok nih, talent dia gabungin gitu. Antara label Aib dengan labelku digabungin itu sangat bisa.
0: Sangat bisa ya. Oke. Jadi
1: ini bakal seru sih.
0: Dicoba tuh.
4: Caranya kan Aib ini kan juga penyanyi.
0: Oh iya.
4: Dan dia akan menelorkan single dan album.
0: Menelorkan ya.
4: Iya. Kebetulan juga aku beberapa saat kemudian juga dedikasiku puluhan tahun mau bikin album untuk diriku yang bernyanyi. Sama dia kan gak pernah nyanyi.
0: Iya.
4: Nah, akan keluar 3 lagu trilogi. Kalau itu udah keluar, Aib udah keluar, kayaknya sih kita harus duet berdua.
1: Harus. Tapi kenapa framenya ke saya dulu ya?
0: Kan iya.
1: Yang mau launching.
4: Jadi produser dan produser bikin kolaborasi lagu.
0: Tapi Bang Aib udah lama bertelur.
1: Ayam kali ya.
0: Itu tadi kayak ayam. Oke, mungkin terakhir nih kira-kira dari satu-satu lah wishnya untuk lagu ini dan juga film Cinta di Ujung Takdir ini nantinya gimana? Mungkin teman-teman Produ FM Jakarta yang lagi dengerin nih pengen untuk nonton langsung gitu. Mungkin dari Pak Cih Hasnul dulu, silakan Pak Cih Hasnul yang jauh.
1: Oke, buat penonton, pendengar, mudah-mudahan suka. Pesan saya, take-nya dari music video ini, gini, kadang takdir memang punya cara yang paling sunyi buat memisahkan dua orang yang tulus. Bukan karena cintanya habis, tapi karena jalannya memang sudah sampai di situ.
0: Waduh, sedih sekali.
1: Serem.
0: Iya. Oke. Terima kasih Pak C. Terus juga dari Kang Aib, boleh kan?
1: Harapan ya?
0: Harapan dan juga buat pendengar nih.
1: Aku harapanku sih dengan adanya karya ini
4: 1 juta viewers ya.
1: Amin. Bisa mewakili, mudah-mudahan lagu ini bisa mewakili perasaan para pendengarnya. Dan yang relate, aku sering postingnya gini, yang patah jangan dengar gitu. Yang lagi patah jangan dengar.
0: Oke.
1: Karena bahaya banget. Yang enggak patah aja bisa nangis gitu. Apalagi yang pernah patah. Cinta di Ujung Takdir itu yang kayak Bang Hasnul bilang kemarin di acara launching. Cinta itu enggak pernah mati gitu. Dia hanya berubah bentuk. Jadi cinta itu benar-benar ada.
0: Aib Muhammad. Luar biasa. Quotes di quotes ya.
2: Quotes of the day.
0: Dari Belina boleh dong.
2: Kalau menurut aku lagu ini semoga ya tembus 1 juta.
0: Amin. Kita doakan ya.
2: Ya semoga banyak yang sukalah dengan lagu ini dan juga buat teman-teman yang mungkin relate sama lagu ini segera dipulihkan hatinya.
0: Aduh.
2: Karena ya takdir itu kan kita gak ada yang tahu.
0: Betul.
2: Jadi ya semoga teman-teman di sini pada suka dengan lagunya dan juga yang relate juga semoga apa ya, suka deh pokoknya.
0: Oke.
2: Dengan lagu ini.
0: Amin. Mungkin berarti nambahin kalau misalkan buat yang lagi punya pasangan sekarang, mungkin nikmati setiap momen karena kita nggak tahu.
2: Bener, nikmatilah setiap momen kalian dengan pasangan kalian itu. Betul. Karena kita nggak tahu takdir itu kapan aja.
0: Betul begitu Pak Cie.
2: Bukankah begitu?
0: Bukankah begitu Pak Cie? Oke, dari Om Rio terakhir nih, selaku yang mengenal mereka lebih dahulu dibanding saya pastinya. Kira-kira harapan untuk film ini dan juga music ini pastinya Om Rio.
4: Ya, aku selalu bilang sama Aib, kita ini sesama produser lokal. Ini bagaimana caranya kita berproduksi dan berkreativitas selalu. Itu dulu yang paling penting. Dan semua IP-nya didaftarkan dengan baik. Dan akhirnya mendapatkan penghasilan yang baik. Kan tujuannya itu. Karena kan tetap ini kita jualan produk, dan produknya sudah ada. Nah jadi yang kita-kita di sisi produser ini tidak berhenti sampai di sini.
0: Jadi
4: aku minta maaf, jangan berhenti sampai di sini. Kalau bisa bulan depan udah lagi ada sesuatu lagi. Gitu. Seperti kayak di Nada Bumi Record.
0: Betelor ya, lagi.
4: Iya, 3 minggu tuh keluar rilisan. Semakin banyak IP yang dibuat dari tim-timnya mereka, maka semakin banyak yang melihat dan ada hasilnya pasti. Karena kalau cuma hanya ini doang, dia tidak konsisten dengan hal yang lain, maka tentunya tidak bisa berharap penuh dari cinta di ujung takdir. Karena dia juga punya porsinya masing-masing.
0: Iya, dia juga punya waktunya.
4: Dia punya waktunya sendiri. Tapi ketika seorang produser Aib Muhammad ini dia melakukan sesuatu lagi, ini sesuatu yang bisa diharapkan di kemudian hari.
0: Luar biasa. Rio Nada Bumi, kita kasih tepuk tangan dulu. Aib Muhammad featuring Rio Nada Bumi hari ini berarti ya. Oke, kalau gitu pastinya
4: kalinya lu, Om.
0: Oh iya, boleh, aman, tenang aja. Pokoknya sukses terus untuk film dan MV-nya pastinya. Semoga 1 juta views ya. Amin. 1 juta views minimal. Minimal. Dan pastinya musiknya banyak didengar sama semua orang. Oke, thank you so much ya udah pada datang sini.
3: Terima kasih.
0: Dan teman Pro 2, kalau gitu thank you so much. Abis ini bakal gue lanjutin lagi di Pro 2 FM Jakarta. Jadi jangan kemana-mana, masih di Pro 2 FM Jakarta.

0: سارة ترياء
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman Pro 2. Ada Denny yang nemenin kamu di sore ceria di hari Sabtu ini. Malam Minggu Denny bakal nemenin kamu sampai jam 7 malam nanti teman Pro 2 ya. Setelah kamu tadi dengerin International Top 20 dan juga Music Planner ya teman Pro 2 ya. Sekarang saja Denny nemenin kamu ya. Pastinya bakal ada informasi-informasi menarik teman Pro 2 dan lagu-lagu enak yang nemenin kamu sampai jam 12 malam nanti teman Pro 2 ya. Seperti lagu yang satu ini teman Pro 2, Denny punya dari The Weeknd featuring Jennie dan Lily Rose Depp ya, dengan One of the Girls.

0: j'avais l'habitude de tout ça.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Menteri PU Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, disebutkan bahwa pengertian ruang terbuka hijau adalah area memanjang atau jalur dan atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 ini, secara khusus mengamanatkan perlunya penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau yang proporsi luasannya ditetapkan paling sedikit 30% dari luas wilayah kota. Sedangkan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan atau RTHKP berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan adalah bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi, dan estetika. Jenis-jenis ruang terbuka hijau diantaranya adalah taman kota, taman rekreasi, jalur di bawah tegangan tinggi, sempadan sungai, pantai, bangunan, situ dan rawa, serta jalur pengaman jalan, median jalan, rel kereta api, pipa gas, dan pedestrian. Banyak manfaat dari adanya ruang terbuka hijau kawasan perkotaan ini, diantaranya sebagai sarana mencerminkan identitas daerah, sarana rekreasi aktif dan pasif serta interaksi sosial, sarana aktivitas sosial bagi anak-anak, remaja, dewasa, dan manula, sarana ruang evakuasi untuk keadaan darurat, dan meningkatkan cadangan oksigen di perkotaan.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Masih di sore ceria, teman Pro 2 masih barengan Denny sampai jam 7 malam nanti, teman Pro 2 ya. Dan buat kamu yang lagi sering banget scrolling di threads, teman Pro 2, dan apalagi buat kamu yang masih di bawah umur ya, ini threads rilis fitur pengawasan orang tua untuk akun remaja, teman Pro 2. Ini dirilis di kawasan Asia Pasifik termasuk Indonesia, dan Meta ini nyebut fitur pengawasan orang tua ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk menyediakan alat yang bisa membantu orang tua untuk ngawasin remaja di seluruh aplikasi yang dirilis sama Meta AI, teman Pro 2 ya. Melalui fitur pengawasan orang tua di Threads, para orang tua dan wali di Family Center bisa memantau dan mengontrol aktivitas yang dilakukan sama remaja di Threads, teman Pro 2 ya. Sekarang akun remaja di Threads dilengkapi dengan fitur pelindungan otomatis bawaan, kayak akun private dan batasan terhadap konten yang bisa dilihat. Sedangkan orang tua ini bisa menentukan pengaturan privasi di akun remaja di bawah usia 16 tahun serta memantau aktivitas mereka di platform. Jadi, gimana cara kerja dari fitur pengawasan orang tua ini? Fitur ini menyediakan serangkaian tool dan insight yang bisa digunain sama orang tua dan wali untuk memantau aktivitas remaja di Threads, teman Pro 2 ya. Setelah fitur ini diaktifkan, orang tua dan wali bisa melihat waktu yang dihabiskan sama remaja atau anak atau adik kita gitu ya, setiap hari selama satu pekan terakhir di Threads, termasuk rata-rata waktu harian yang dihabiskan selama seminggu. Terus selanjutnya mereka juga bisa menetapkan batasan waktu di akun remaja untuk menggunakan Threads setiap harinya, sekaligus memblokir akses pada hari dan jam tertentu, teman Pro 2 ya. Jika Threads digunain lebih dari beberapa perangkat, perhitungan batas waktu menggunakan platform digabung dari semua perangkat yang digunakan. Dan lebih lanjut, orang tua dan wali bisa menyesuaikan waktu tidur para remajanya ini, teman Pro 2 ya. Melalui fitur ini, mereka bisa membatasi atau memblokir akses remaja ke Threads di malam hari dengan notifikasi dinonaktifkan dan balasan otomatis diaktifkan secara default mulai pukul 10 malam sampai 7 pagi. Selain itu juga orang tua bisa mengatur siapa aja yang boleh tag akun remaja di postingan. Nah, sekarang remaja nggak dapat atau nggak bisa ya mengelola pengaturan privasi dan konten mereka di Threads tanpa persetujuan orang tuanya. Nah, ini untuk ngaktifin fitur pengawasan orang tua di Threads, caranya sama yang tersedia di Facebook, Instagram, dan Messenger. Berikut cara-caranya, teman Pro 2 ya. Yang pertama, kamu buka Meta Family Center melalui familycenter.meta.com/supervision. Kirim undangan ke akun remajanya. Setelah terhubung, atur pengaturan privasi dan keamanan, atur batas waktu penggunaan termasuk sleep mode, dan yang terakhir, setelah aktif, orang tua bisa memantau anak melalui dashboard. Jadi buat kamu yang remaja gitu ya, sekarang harus lebih selektif lagi dalam memilih, dan nanti juga bisa dibantu sama orang tua ya.
1: Sore ceria.

0: enggak kamu berpikir kalau setiap orang punya kesempatan yang sama? Kesempatan untuk belajar, berkarya, dan menentukan masa depan. Itulah semangat dari pengarus utamaan gender, membuka ruang yang setara bagi semua. Karena dari kesempatan yang adil, akan lahir lebih banyak ide, lebih banyak kontribusi, dan lebih banyak kemajuan. Mari mulai dari hal sederhana, menghargai setiap peran yang ada.
1: Udah beb, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya beb? Tisunya udah bisa tupek nih.
2: Kamu udah aku maafin.
1: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
2: Karena kamu kasih aku tisu.
1: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
3: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
1: Ya udah beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
2: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Masih di sore ceria teman Pro 2, Deni masih nemenin kamu sampai jam 7 malam nanti. Pastiin kamu tetap stay tune terus di Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Effendi Edo, Wali Kota Cirebon, mengucapkan selamat hari jadi radio dan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Long weekend ini enaknya kita main ke kota mana lagi ya?
1: Gak perlu keluar kota. Nih, kemarin aku baru aja nemu spot air terjun rahasia di pinggir desa sebelah. Udaranya sejuk, terus ada kedai kopi. Kopinya juga racikan warga lokal loh.
0: Ih, estetik banget nih di tempatnya. Tapi, masa sih? Ini masih di daerah kita.
1: Beneran. Nih ya, tempatnya asri. Terus ada warga sana yang buka warung masakan rumahan. Enak banget. Liburan dapet, bantu ekonomi warga lokal juga dapet.
0: Fix, weekend ini kita kesana ya.
1: Let's go.
2: Masih banyak tempat di sekitar kita yang bisa kita eksplor. Ayo jadi wisatawan bijak. Jelajahi tempatnya, jaga kelestariannya dan gerakan ekonominya.

Puncak ya musim kemaraunya di sebagian wilayah Indonesia yang masih berlangsung sampai akhir Oktober nanti, teman Pro 2. Jadi masih ada sekitar sebulan setengahan lagi kita panas-panasan, teman Pro 2. Tapi di beberapa wilayah Cirebon kayak tadi malam ya, itu di daerah Lote di flyover sana hujan, teman Pro 2, udah hujan. Kayaknya hujannya itu lumayan besar karena pas Dani lewat itu genangannya masih banyak gitu, masih airnya tuh di jalanan masih ada gitu, teman Pro 2. Mungkin semalam lumayan besar gitu hujannya ya di daerah. Dimulai pokoknya dari perjalanan Dani dari kantor RRI Cirebon di Brigjen Darsono ini ke arah Cirebon Timur, itu ada genangan air itu mulai dari flyover terus sampai ke Mundu, teman Pro 2. Itu genangan airnya lumayan tinggi, teman Pro 2, berarti hujannya lumayan deras, teman Pro 2 ya. Dan ini BMKG, teman Pro 2, bilang durasi musim kemarau tahun ini berlangsung antara 3 sampai 7 bulan tergantung wilayahnya. Musim kemarau berpotensi lebih panjang di 437 zona musim yang mencakup 48,77% luas daratan Indonesia, teman Pro 2 ya. Dan ini menurut Teku Faisal Fatani, ini kepala BMKG, teman Pro 2, di website resminya, puncak musim kemarau diperkirakan masih berlangsung sampai Oktober, akhir Oktober ya 2026. Nah, karena itu menurut dia upaya pencegahan, kesiapsiagaan dan mitigasi ini perlu terus diperkuat sampai memasuki periode musim hujan. Nah, terlebih saat ini di sejumlah daerah masih mengalami kebakaran hutan dan lahan, teman Pro 2. Ini Faisal juga ngejelasin kondisi musim kemarau ini juga dipengaruhi sama fenomena El Nino sangat kuat yang masih berpotensi meningkatkan resiko karhutla atau kebakaran hutan ya dan lahan sampai beberapa pekan ke depan. Menurut BMKG, pada periode dasarian 3 September hingga dasarian 2 Oktober 2026, curah hujan di sebagian besar wilayah Indonesia diperkirakan masih berada pada kategori rendah hingga menengah, yang di sekitar 0 sampai 150 mm per dasarian. Kondisi ini menunjukkan bahwa pasokan uap air untuk mendukung pembentukan awan hujan masih relatif terbatas. Salah satunya berkaitan dengan pengaruh El Nino, kategori sangat kuat yang cenderung mengurangi suplai kelembapan ke wilayah Indonesia, sehingga kondisi kering masih berpotensi berlanjut di sejumlah wilayah di Indonesia. Jadi ya, kita doakan saja, teman Pro 2, hujan segera turun dan mulai daerah-daerah yang kekeringan, terutama di Cirebon ya, mulai tersuplai air lagi, dan nanti di daerah yang masih ada kebakarannya supaya cepat teratasi.

Gua Sunyaragi. Gua Sunyaragi merupakan cagar budaya yang terletak pada Kelurahan Sunyaragi Kota Cirebon dengan luas sekitar 15 hektar. Bangunan peninggalan bersejarah dari Kasepuhan Cirebon ini adalah sebuah gua dengan arsitektur batu karang yang terlihat unik. Asal-usul nama Sunyaragi terdiri dari dua kata, yaitu sunya yang memiliki arti sepi dan ragi yang memiliki arti raga. Kedua kata tersebut adalah berasal dari bahasa Sanskerta. Tempat ini didirikan sebagai lokasi meditasi anggota keluarga para Sultan Cirebon dan tujuan meditasi ini biasanya adalah untuk meningkatkan ilmu kanuragan. Sejarah Gua Sunyaragi menurut versi buku Purwakacarubanagari yang ditulis tangan oleh Pangeran Kararangen tahun 1720. Dalam buku tersebut tertulis bahwa sang pangeran yang merupakan cicit dari Sunan Gunung Jati membangun gua ini pada tahun 1703. Kompleks Taman Gua Sunyaragi ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu pesanggrahan dan bangunan gua. Area yang pertama memiliki beberapa ruangan, antara lain serambi, ruang ibadah, kamar mandi, kamar rias, dan kamar tidur yang dikelilingi taman serta kolam. Bangunan gua-gua berbentuk gunung-gunungan, dilengkapi terowongan penghubung bawah tanah dan saluran air. Bagian luar kompleks gua bermotif batu karang dan awan. Pintu gerbang luar berbentuk candi bentar dan pintu dalamnya berbentuk paduraksa. Induk seluruh gua bernama Gua Peteng atau Gua Gelap yang digunakan untuk bersemedi. Sedang Gua Padang Ati atau yang berarti hati terang, khusus tempat bertapa para sultan. Dilihat dari corak dan motif-motif ragam rias yang muncul, serta pola-pola bangunan yang beraneka ragam, dapat disimpulkan bahwa gaya arsitektur Gua Sunyaragi merupakan hasil dari perpaduan antara gaya Indonesia klasik, Tiongkok kuno, dan Timur Tengah. Gaya Indonesia terlihat pada beberapa bangunan berbentuk joglo, misalnya pada bangunan Balai Kambang, Mandebeling, Gedung Pesanggrahan, dan bentuk gapura. Gaya Tiongkok kuno terlihat pada ukiran bunga seperti bunga persik, bunga matahari, dan bunga teratai. Di beberapa tempat, dulu Gua Sunyaragi dihiasi berbagai ornamen keramik Tiongkok di bagian luarnya, pada bangunan Mandebeling, serta motif megamendung seperti pada kompleks bangunan Gua Argajumut, memperlihatkan bahwa Gua Sunyaragi mendapatkan pengaruh gaya arsitektur Tiongkok kuno. Sebagai peninggalan keraton yang dipimpin oleh sultan yang beragama Islam, Gua Sunyaragi dilengkapi pula oleh pola-pola arsitektur bergaya Islam atau Timur Tengah. Misalnya, adanya beberapa tempat wudhu serta bentuk bangunan bangsa jinem yang menyerupai bentuk Ka'bah jika dilihat dari sisi belakang. Gua Sunyaragi dengan konstruksinya yang berupa taman air menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang datang.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

0: سارة ترياح
1: ترياح 97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, udah mau jam 7 malam, artinya Dani harus pamit dulu. Terima kasih yang udah dengerin dari jam 5 tadi, teman Pro 2 ya. Dan kamu jangan kemana-mana, karena abis ini bakal ada Angga Ampuh yang nemenin kamu di jaga malam ya. Selamat bermalam mingguan, teman Pro 2, dan pastiin harus utamakan keselamatan ya, jangan balapan liar ya, teman Pro 2 ya. Kalau gitu Dani pamit. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: kita nyasar nih ke tahun 2036.
1: Tenang, tenang. Gak usah panik.
0: Gimana gak panik? Semua orang sekarang ngomongnya bahasa Inggris. Bahkan tukang bakso ngomongnya one meatball or two meatball.
1: Makanya sebelum masa depan menyerang, dengerin English Corner Pro 2 yuk.
0: Ah gak mau ah, pasti ngajarinnya grammar lagi. Aduh pusing deh.
1: Enggak, di sini kita belajar bahasa Inggris yang kepake buat hidup kita.
0: Apa contohnya?
1: Mau bilang aku lagi capek banget?
0: Battery low.
1: Nah itu alasan kamu wajib ikut English Corner Pro 2.
0: Jadi, bisa belajar sambil ketawa?
1: Bisa dong. Salah nggak dimarahin, bingung nggak ditinggalin.
0: Wah, akhirnya ya. Ada tempat belajar bahasa Inggris yang nggak bikin aku pengen kabur.
1: Catet ya.
0: Setiap hari Rabu,
1: jam 4 sore.
2: English Corner Pro 2.
1: Ngobrol, belajar, dan pede berbahasa Inggris
0: tanpa harus jadi kamus berjalan.
1: Hanya di RRI Pro 2.
3: English Corner. Speak more, fear less.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya

0: sebahu, dress aku motif bunga di bawah lutut, lengannya menutupi siku, sepatuku boot hitam panjang.
1: Asmina saya warna hijau gelap, celana saya bahan chinos longgar warna hitam.
2: Saya pakai seragam sekolah,
3: dan baju aku mah gombrong dan juga tidak memperlihatkan lekuk tubuh.
4: Pelaku pelecehan seksual tidak peduli dengan apa yang korban pakai atau kenakan. Jadi, jangan salahkan apa yang perempuan pakai. Salahkan pikiran dan perilaku menyimpang para pelaku pelecehan seksual.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asasoid Profesor Dr. Haji Harmono Esa MH, Dekan Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunungjati Cirebon, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga di usia ke-81 ini RRI semakin adaptif, profesional, dan terus menjadi suara Indonesia yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Mari kita terus kobarkan semangat kemerdekaan dengan mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Selamat hari ulang tahun ke-81 RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

2022, Timnas Padel Indonesia siap tampil dalam debut cabang olahraga padel di Asian Games 2026. Skuad Indonesia yang menjalani persiapan selama 34 hari di Spanyol. Sebelum kembali ke Indonesia ini, teman Pro 2 lagi siap-siap ceritanya. Wakil Ketua Umum Persatuan Besar Padel Indonesia atau PBPI, Mokhtar Sarman, ini bilang para atlet sekarang berada dalam tahap akhir persiapan. Mereka mendapatkan waktu sekitar 1 minggu setelah kembali dari Spanyol sebelum berangkat menuju Asian Games, teman Pro 2. Dan persiapan selama 34 hari ini mencakup latihan teknik, fisik, nutrisi, sampai dengan mental, teman-teman dua. Dan padel akan jadi cabang olahraga baru di Asian Games 2026. Indonesia menurunkan 8 atlet yang terdiri dari 4 putra dan 4 putri atau 2 pasangan pada masing-masing kategori. Dan Angga sih penasaran ya, kira-kira orang-orang yang nonton, orang-orang yang terjangkit wabah padel, apakah tahu informasi ini? Kamu tahu nggak, teman Pro 2?

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Gua Sunyaragi. Gua Sunyaragi merupakan cagar budaya yang terletak pada Kelurahan Sunyaragi Kota Cirebon dengan luas sekitar 15 hektar. Bangunan peninggalan bersejarah dari Kasepuhan Cirebon ini adalah sebuah gua dengan arsitektur batu karang yang terlihat unik. Asal usul nama Sunyaragi terdiri dari dua kata, yaitu sunya yang memiliki arti sepi dan ragi yang memiliki arti raga. Kedua kata tersebut adalah berasal dari bahasa Sanskerta. Tempat ini didirikan sebagai lokasi meditasi anggota keluarga para Sultan Cirebon dan tujuan meditasi ini biasanya adalah untuk meningkatkan ilmu kanuragan. Sejarah Gua Sunyaragi menurut versi buku Purwakacarubanagari yang ditulis tangan oleh Pangeran Kararangen tahun 1720. Dalam buku tersebut tertulis bahwa sang pangeran yang merupakan cicit dari Sunan Gunung Jati membangun gua ini pada tahun 1703. Kompleks Taman Gua Sunyaragi ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu pesanggrahan dan bangunan gua. Area yang pertama memiliki beberapa ruangan, antara lain serambi, ruang ibadah, kamar mandi, kamar rias, dan kamar tidur yang dikelilingi taman serta kolam. Bangunan gua-gua berbentuk gunung-gunungan, dilengkapi terowongan penghubung bawah tanah dan saluran air. Bagian luar kompleks gua bermotif batu karang dan awan. Pintu gerbang luar berbentuk candi bentar dan pintu dalamnya berbentuk paduraksa. Induk seluruh gua bernama Gua Peteng atau Gua Gelap yang digunakan untuk bersemedi. Sedang Gua Padang Ati atau yang berarti hati terang, khusus tempat bertapa para sultan. Dilihat dari corak dan motif-motif ragam rias yang muncul, serta pola-pola bangunan yang beraneka ragam, dapat disimpulkan bahwa gaya arsitektur Gua Sunyaragi merupakan hasil dari perpaduan antara gaya Indonesia klasik, Tiongkok kuno, dan Timur Tengah. Gaya Indonesia terlihat pada beberapa bangunan berbentuk joglo, misalnya pada bangunan Balai Kambang, Mandebeling, Gedung Pesanggrahan, dan bentuk gapura. Gaya Tiongkok kuno terlihat pada ukiran bunga seperti bunga persik, bunga matahari, dan bunga teratai. Di beberapa tempat, dulu Gua Sunyaragi dihiasi berbagai ornamen keramik Tiongkok di bagian luarnya. Pada bangunan Mandebeling, serta motif megamendung seperti pada kompleks bangunan Gua Argajumut memperlihatkan bahwa Gua Sunyaragi mendapatkan pengaruh gaya arsitektur Tiongkok kuno. Sebagai peninggalan keraton yang dipimpin oleh sultan yang beragama Islam, Gua Sunyaragi dilengkapi pula oleh pola-pola arsitektur bergaya Islam atau Timur Tengah. Misalnya, adanya beberapa tempat wudu serta bentuk bangunan bangsa jinem yang menyerupai bentuk Ka'bah jika dilihat dari sisi belakang. Gua Sunyaragi dengan konstruksinya yang berupa taman air menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang datang.

hidup bukan hanya tentang hari ini, tapi juga tentang warisan untuk hari esok. Astacita ke-8 menekankan penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan alam, budaya, dan peningkatan toleransi antar umat beragama. Jaga alamnya, lestarikan budayanya, dan eratkan toleransinya. Harmoni dalam keberagaman adalah kekuatan sejati kita. Lestarikan alam, jaga keberagaman.

Teman Pro 2, lapisan ozon merupakan lapisan pelindung yang ada di stratosfer bumi untuk membantu menyaring radiasi ultraviolet atau UV berbahaya dari matahari. Dilansir dari laman United Nations pada Sabtu 19 September, atau hari ini ya, Hari Ozon Sedunia, atau International Day for the Preservation of the Ozone Layer, yang diperingati setiap tanggal 16 September. Peringatan ini ditetapkan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada tahun 1994 untuk memperingati penandatanganan Montreal Protocol di 16 September tahun 1987. Hari Ozon Sedunia jatuh pada tanggal 16 September. Makin banyak aja nih yang harus dihafalin ya, hari-hari atau peringatan-peringatan sedunia memperoleh.

0: Pak RT, baru belanja juga. Kelihatannya seger-seger sayurnya.
1: Iya, Bu Sari. Ini istri lagi pengen masak soto katanya. Oh iya, nanti sore jadikan kumpul warga di balai.
0: Waduh, jam berapa ya, Pak? Takutnya bentrok sama waktu ibadah saya di gereja.
1: Jam 4 sore, Bu. Oh, kalau begitu kita undur saja jadi jam 5 ya. Biar Ibu tenang ibadahnya. Yang penting semua bisa hadir.
0: Terima kasih pengertian dan toleransinya, Pak RT.
2: Moderasi beragama bukanlah kompromi iman, tapi bagaimana cara kita menghormati keyakinan sesama tanpa harus menanggalkan jati diri kita.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

97,52 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Masih di Jaga Malam Teman Pro 2 barengan Angga Ampuh, dan masih ada 30 menitan lagi Teman Pro 2 kurang lebih ya, untuk Angga nyampein satu informasi untuk kamu. Udah berapa kali tuh Angga ngomong untuk ya, untuk jadi kayak makanan atau jajanan pasar. Ya, stay tune, Angga masih akan nemenin kamu Teman Pro 2 di Jaga Malam.

0: 2. Hari kamu gak asik kalau gak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

Human Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor sekolah informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

nggak sih kamu yakin banget naruh kunci di meja, tapi pas dicari ternyata ada di dalam tas? Terus kamu bersumpah kalau kamu ingat betul tadi kuncinya ada di meja. Jangan-jangan otak kamu lagi bohongin kamu. Banyak orang belum tahu kalau memori manusia itu bukan kayak file video digital yang tersimpan rapi di hard disk. Otak kita itu lebih mirip editor video yang suka ngarang bebas. Fenomena ini namanya false memory atau memori palsu. Seorang psikolog bernama Elizabeth Loftus membuktikan, cuma dengan ngasih pertanyaan pancingan yang sedikit diubah, seseorang bisa mengingat kejadian masa kecil yang sebenarnya nggak pernah terjadi sama sekali. Otak kita bakal otomatis ngisi lubang ingatan yang kosong dengan imajinasi, lalu meyakinkan diri kita sendiri kalau itu adalah kenyataan. Jadi, lain kali kalau kamu berdebat sama teman kamu tentang kejadian masa lalu, ingat ini, bisa jadi kalian berdua sama-sama salah. Karena otak kalian udah ngedit cerita itu biar kelihatan masuk akal.

0: Saya Ruby.
1: Saya Yana Head.
2: Saya JC.
3: Saya Jika.
1: Mengucapkan Selamat Hari Radio, Radio Republik Indonesia
0: yang ke-81.

0: Lagu Yana Head yang berjudul Menangku Untuk Kalah, lagunya Rudia, Belahan Jiwaku, dan lagunya Street 457 berjudul Sang Pemenang, request di Pro 2 Radio Republik Indonesia. Alright?
1: Sekali di udara, tetap di udara.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Jaga malam di Pro 2 FM.
1: Saudara pendengar, dengan ini berakhirlah siaran kami sepanjang hari ini, hari Sabtu 19 September 2026 melalui frekuensi FM 97,5 MHz. Akhir kata, kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita berjumpa lagi esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Terimalah salam nasional kita, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon, program Madu.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada yang dapat menerima siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Program 2 kembali mengudara mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang dan malam hari Minggu tanggal 20 September tahun 2026 melalui frekuensi FM 97,5 MHz. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan dan sekali merdeka tetap merdeka.

97,5 Pradio RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pradio. Pagi ini kamu bakal dengerin lagu-lagu dulu sebelum kita bakal ada di Spada jam 6 sampai jam 10 pagi nanti. So, always stay tuned.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nihi wa kamalih wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh adda'i ila ridwanih wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Teman Pro 2 dimanapun berada, alhamdulillah Allah masih memberikan kenikmatan tak terhingga kepada kita sehingga setiap detik nafas, setiap tarikan nafas kita itu merupakan karunia yang sangat berharga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman Pro 2 dimanapun berada, baik yang sedang menyimak ataupun yang sedang beraktivitas, Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang Maha Abadi yang kekal memberikan kepada kita sesuatu ujian tentunya dalam kehidupan kita, beserta dengan jalan keluar atau solusi yang Allah berikan kepada kita. Jadi jangan pernahlah kita untuk berputus asa, untuk pesimis dalam meraih kemenangan, dalam meraih kegemilangan yang telah dijanjikan oleh Allah. Tentunya dalam menyikapi ujian hidup ini, setiap orang berbeda-beda, setiap orang memiliki permasalahannya masing-masing, sehingga tidak bisa dibandingkan 1:1, 2:2, dan seterusnya. Maka oleh sebab itu, fokuslah terhadap permasalahan kita, hadapi, hayati, dan nikmati. Kemudian, insya Allah, Allah akan berikan solusi dari setiap permasalahan kita. Janji Allah Subhanahu wa taala tertuang dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 286, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah, karena Allah tidak akan pernah membebani hambanya di luar batas kemampuannya. Itulah janji Allah. Jadi ketika kita mendapatkan suatu permasalahan hidup, yakinlah hanya kita yang mampu untuk menjalankannya dan hanya kita yang mampu untuk menemukan solusi di balik itu. Karena ketika kita diberikan ujian yang tidak diberikan kepada orang lain, bukan berarti kita itu yang dimarginalisasikan atau yang dipersulit oleh Allah, akan tetapi Allah ingin memberikan suatu keistimewaan kepada kita sehingga hanya kitalah yang mampu untuk menyelesaikannya. Kemudian teman Pro 2 semuanya, ketika kita mendapatkan suatu permasalahan hidup, jangan kita cemas, akan tetapi kita tetap tegar, hadapi dengan penuh hikmat dan penuh berprasangka positif kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya segala sesuatu yang kita inginkan belum tentu itu baik untuk kita, akan tetapi yakinlah bahwasanya segala sesuatu yang telah ditetapkan oleh Tuhan, maka itulah yang terbaik buat kita. Asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Ketika kita diberikan suatu keinginan akan tetapi belum mampu untuk menggapainya, yakinlah bahwasanya di luar itu banyak sekali kelebihan-kelebihan atau kebaikan-kebaikan yang Allah tebar untuk kita. Ya, boleh jadi ketika kita menginginkan sesuatu itu buruk bagi kita. Wa asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Maka teruslah berpositif thinking kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala kemungkinan, maka kebaikan dan positif akan membuat suatu mindset positif dalam diri kita sehingga kita akan terus dan terus berjuang tanpa kenal lelah dan hingga akhirnya kita mendapatkan sesuatu yang Allah dan kita inginkan, tentunya dengan kebaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja teman Pro 2 dengarkan Inspirasi Kolbu.

Halo, selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia dan Dirgahayu untuk Indonesia. Aku Lusan mendoakan untuk Radio Republik Indonesia semakin sukses, berjaya, dan sekali mengudara, tetap mengudara. Dan untuk Dirgahayu Indonesia, semoga Indonesia semakin maju, bersinar, Indonesia emas. RRI sekali di udara, tetap di udara.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus nggak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena nggak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga nggak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacau buat konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Saya Winifrida Novierayanti SH, Kepala RRI Cirebon, dengan semangat suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, kami, keluarga besar RRI, menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pendengar setia, para mitra kerja, para pengisi acara, serta seluruh stakeholder di wilayah Ciayu Majakuning yang selama ini telah tumbuh dan berjalan bersama RRI. Selama 81 tahun, RRI hadir sebagai ruang informasi, edukasi, hiburan, sekaligus perekat masyarakat. Dukungan dan kepercayaan Bapak Ibu dan seluruh masyarakat menjadi energi bagi kami untuk terus menghadirkan siaran yang berkualitas dan bermanfaat. Mari bersama RRI menjaga semangat persatuan, menghadirkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sik, gajian udah masuk nih. Mau beli apa ya? Eh, siapa nih? Kok nomor gak dikenal? Halo?
1: Eh, Bang, Anda udah nunggak 2 bulan. Sekarang bayar utang Anda. Kami tunggu jam 12 hari ini.
0: Waduh, iya. Duh, siapa lagi sih ini? Halo?
2: Woi, anjing. Udah tanggal berapa ini? Bayar utang sekarang.
0: Aduh, tau gitu kemarin-kemarin gak usah pinjam online.
3: Gak mau kayak gitu kan? Awalnya enak sih, tapi akhirnya malah sering dapet teror dari debt collector. Mau pinjam, malah terancam. Yuk, mulai sekarang bijaklah dalam menggunakan pinjaman online.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Rahmat Januar, Bupati Kabupaten Kuningan. Tentunya dalam kesempatan yang baik ini ingin menyampaikan selamat hari ulang tahun yang ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga di usia yang ke-81 ini RRI semakin adaptif, semakin profesional, dan tentu terus menjadi suara Indonesia yang mampu menjangkau seluruh masyarakat Indonesia. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ayo jalan, buru-buru nih.
1: Siap.
0: Eh, stop. Putar balik.
1: Eh, kenapa sih?
0: Duh, charger handphoneku belum dicabut.
1: Ayolah, charger handphone doang.
0: Jangan salah, selain berbahaya, charger handphone yang tidak dicabut ternyata mengonsumsi energi 1 watt per jamnya. Menurut data PLN, jika seluruh pemilik handphone di Jabodetabek lupa cabut charger, energi yang terbuang bisa berjumlah 96.000 kilowatt dan itu cukup untuk menerangi 755 rumah. Kita bisa ikut berpartisipasi menghemat energi dari hal kecil. Jadi, ayo putar balik. Ayo hemat energi dari hal yang paling sederhana.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pradua, kebiasaan minum kopi nih di pagi hari buat sebagian orang tuh identik ya sama efek pengen buang air besar. Nah heran, banyak yang percaya kalau kopi tuh baik untuk kesehatan pencernaan. Isu ini nih kembali mencuat setelah artikel kesehatan yang dilansir sama Eating Well pada Kamis tuh membahas kaitan antara kopi dan kesehatan usus, mulai dari membantu melancarkan buang air besar sampai potensinya nih mengubah komposisi mikrobiota usus. Lantas benar nggak sih demikian kalau emang dilihat dari kacamata medis? Apa semua orang tuh akan merasakan efek yang sama? Ini menurut dokter spesialis gizi klinik Dr. Igus Ulfa Yezi SPGK saat dibungi sama kompas.com nih Jumat ngasih penjelasan lengkapnya teman Pradua. Jadi menurut Ulfa nih, anggapan kopi bisa ngebantu buang air besar memang ada benarnya ya. Jadi hal ini tuh berkaitan tuh sama cara kerja kopi yang emang merangsang sistem pencernaan teman Pradua. Nah kafein dalam kopinya itu ternyata bisa tuh ngerangsang refleks gastrokolik, yaitu gerakan di usus besar setelah ada rangsangan lambung. Selain itu kandungan asam klorogenat dan juga senyawa aktif lain dalam kopi ikut juga tuh buat ningkatin kontraksi otot saluran cerna, sehingga keinginan untuk buang air besar tuh muncul ya lebih cepat.

Kalau kamu pernah dilabeli keminter, maka bisa jadi kamu kena Dunning-Kruger Effect. Yuk bahas! Dilansir dari kemensos.go.id, Dunning-Kruger Effect adalah sebuah fenomena psikologi saat seseorang merasa dirinya punya kemampuan atau pengetahuan yang tinggi, padahal tidak sesuai dengan realitanya. Pada saat yang sama, mereka mungkin menganggap pendapat orang lain bodoh, tak beralasan, dan seutuhnya salah. Jadi, orang dengan kondisi ini biasanya menganggap orang lain salah dan tidak lebih pintar darinya. Dunning-Kruger Effect bukanlah penyakit mental, tapi biasanya hadir pada seseorang dengan kondisi tertentu. David Dunning dan Justin Kruger menjelaskan, biasanya mereka yang mengalami Dunning-Kruger Effect karena memiliki peran ganda dalam dirinya. Satu sisi, seseorang itu memang tidak ahli dalam kompetensi tertentu. Namun di sisi lain, dia juga tidak bisa mengelola mentalnya untuk mengakui bahwa dirinya tidak mampu. Penyebabnya adalah kurangnya metakognisi atau proses mengamati dan mengendalikan diri. Efeknya adalah menilai sesuatu secara subjektif dan sebatas hanya tentang dirinya sendiri. Nama dari fenomena ini sendiri diambil dari David Dunning dan Justin Kruger melansir Fairwell Magazine.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Saya Winifrida Novierayanti SH, Kepala RRI Cirebon, dengan semangat suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, kami, keluarga besar RRI, menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pendengar setia, para mitra kerja, para pengisi acara, serta seluruh stakeholder di wilayah Ciayu Majakuning yang selama ini telah tumbuh dan berjalan bersama RRI. Selama 81 tahun, RRI hadir sebagai ruang informasi, edukasi, hiburan, sekaligus perekat masyarakat. Dukungan dan kepercayaan Bapak Ibu dan seluruh masyarakat menjadi energi bagi kami untuk terus menghadirkan siaran yang berkualitas dan bermanfaat. Mari, bersama RRI, menjaga semangat persatuan, menghadirkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi.

Threads ini mulai menggulirkan fitur pengawasan orang tua pekan ini di kawasan Asia Pasifik nih teman Threads, termasuk Indonesia. Gimana cara kerjanya ya? Ya, Meta tuh menyebut fitur pengawasan orang tua ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan nih buat nyediain alat yang bisa ngebantu orang tua ya buat ngawasin remaja di seluruh aplikasi besutannya nih teman Fredua. Jadi melalui fitur pengawasan orang tua di Threads, para orang tua dan wali di Family Center itu bisa mantau ya dan ngontrol tuh aktivitas yang dilakuin sama remaja di Threads. Kini tuh akun remaja di Threads itu dilengkapi ya sama fitur perlindungan otomatis bawaan seperti akun private dan batasan terhadap konten yang bisa dilihat. Sedangkan orang tua itu bisa nentuin tuh pengaturan privacy pada akun remaja di bawah usia 16 tahun serta mantau tuh aktivitas mereka di platform. Jadi setelah fitur ini diaktifkan, orang tua dan wali tuh bisa melihat ya waktu yang dihabiskan sama remaja setiap hari selama satu pekan terakhir di Threads. Nah, termasuk rata-rata waktu harian yang dihabiskan selama seminggu ya. Dan selanjutnya mereka juga bisa nih menetapkan batasan waktu pada akun remaja buat ngegunain Threads setiap harinya, sekaligus ngeblokir tuh akses pada hari dan jam tertentu. Jadi selain orang tua juga bisa mengatur siapa aja yang boleh tag akun remaja dalam postingan, ini remaja juga gak mengelola pengaturan privacy dan konten mereka ya di Threads tanpa persetujuan orang tua. Jadi caranya tinggal buka Meta Family Center, kirim undangan ke akun remajanya. Setelah terhubung, atur pengaturan privasi dan keamanan, terus atur batas waktu penggunaan termasuk sleep mode. Dan setelah diaktifkan, orang tua tuh bisa tuh memantau anaknya melalui dashboard. Jadi akan lebih terlindungi ya remaja-remaja sekarang karena Threads rilis nih fitur pengawasan orang tua.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.